0: Aku Cinta Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Spara. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pagi ini sedang beraktivitas di jalan, tetap berhati-hati di jalan. Dan buat kamu yang sudah di kantor, semangat kerja ya. Dan juga buat kamu yang mau ke kampus, semangat juga dong pastinya. Dan nah teman Pro 2, Adelia mau kasih informasi nih buat kamu para content creator teman Pro 2 ya, atau yang hobinya suka bikin video vlog, random jepret gitu ya, sampai bikin konten street interview. Nah, dengerin info yang satu ini baik-baik ya. Jangan sampai niat bikin konten viral malah berujung masalah hukum teman Pro 2. Karena pakar teknologi informasi dan keamanan cyber Pak Alphonse Tanujaya baru saja mengingatkan kita kalau penyalahgunaan wajah seseorang tanpa izin dalam konten digital itu berpotensi melanggar undang-undang teman Pro 2 ya, perlindungan data pribadi atau undang-undang PDP. Nah, Adelia tuh sudah merangkum poin-poin pentingnya biar kamu tetap aman dan beretika ya saat bikin konten teman Pro 2. Baik hati kan ya. Ya, bukan baik hati lagi, ini memang tugas sih. Jadi teman Pro 2, poin penting etika dan hukum bikin konten digital itu yang pertama, wajah adalah data sensitif. Jadi biometrik wajah itu termasuk identitas pribadi yang dilindungi. Jadi wajib hukumnya minta izin dulu ke orangnya sebelum rekamannya diunggah ke publik ya. Dan yang kedua tuh tanpa izin sama dengan melanggar hukum. Jadi kalau orang yang kamu rekam merasa keberatan, dirugikan atau tidak nyaman wajahnya terpampang di konten kamu, itu sudah masuk kategori pelanggaran hukum teman Pro 2. Dicatat baik-baik ya. Dan yang ketiga, tanggung jawab platform media sosial. Jadi media sosial itu punya kewajiban buat langsung menindak tegas atau take down konten yang terbukti melanggar hak data pribadi seseorang, plus kasih sanksi ke pembuat kontennya gitu teman Pro 2. Dan yang terakhir, gunakan kamera secara bijak. Kamera memang membawa manfaat ya kalau dipakai buat kepentingan publik, pengawasan atau pembuktian hukum. Jadi bukan buat asal rekam dan mempermalukan orang lain demi viewers teman Pro 2. Jadi ingat ya, kreatif itu wajib, tapi beretika dan ngerti hukum itu jauh lebih keren. Jadi buat kamu yang sedang mendengarkan Adelia di sini, hormati hak privasi orang biar karya kamu tidak cuma ramai tapi juga berkah dan bermanfaat. Oke deh, habis ini Adelia bakal menemani aktivitas kamu tentunya dengan deretan lagu-lagu paling hits dan juga informasi-informasi menarik. So, lagu yang satu ini Adelia tuh yakin banget ini favorit kamu sih ya. Ini lagu yang bakal menaikkan mood booster kamu dan membakar semangat kamu di pagi hari ini. So, yang masih uring-uringan di atas tempat tidur, ayo bangun.

Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pada akhir 1980-an atau di masa Orde Baru, pemerintah Indonesia melalui Menteri Penerangan Harmoko melarang peredaran lagu-lagu yang mendayu-dayu dan berlirik cengeng atau lagu galau. Hal ini dilakukan karena lagu galau dianggap bisa melumpuhkan semangat hidup dan semangat kerja yang berpotensi menghambat pembangunan. Lagu galau juga dinilai bukanlah kenyataan yang ada dalam masyarakat. Instruksi atau larangan itu disampaikan Harmoko pada perayaan ulang tahun TVRI ke-26 pada 24 Agustus 1988. Larangan yang dikeluarkan Harmoko ini bertepatan dengan meledaknya lagu Hati Yang Terluka yang dinyanyikan oleh Betaria Sonata yang diciptakan oleh Obi Mesak, musisi kenamaan dari Pulau Rote.

Anda akan mengikuti RRI Talk Show. Dari SMP Katolik Don Bosco, sesaat lagi Anda akan mengikuti RRI Talk Show Back to School dengan tema Menumbuhkan Karakter Nasionalis Religius Menuju Generasi Emas.

0: Selamat sore semuanya. Masih luar biasa. Masih bersemangat? Oh, luar biasa. Senang sekali ya. Saya melihat adik-adik di sini senyumnya lebar sekali, luar biasa. Ini seperti tidak ada beban hidup ya, beda dengan kakak-kakak ini. Baik. Yang pertama, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Romo Krisvalo PR Esfil SPD selaku Kepala Sekolah SMPK Don Bosco Atambua. Luar biasa. Dan juga Bapak Kepsta RRI Atambua dan para narasumber yang luar biasa dan juga Bapak Ibu guru yang kami hormati dan tentunya adik-adik SMPK Don Bosco Atambua yang sangat kami kasihi juga pastinya. Dan apa kabarnya sore hari ini? Baik saja atau sangat baik? Luar biasa, seperti yang terlihat ya. Oke, baik. Dan saya Adelia Manek, senang sekali bisa hadir bersama adik-adik dalam program RRI Back to School. Dan adik-adik, mungkin saya mau bertanya dulu, apa yang adik-adik ketahui tentang generasi emas? Mungkin bisa menjawab, generasi emas itu apa sih? Oke, baik. Jadi generasi emas itu bukan cuma soal pintar dan punya banyak prestasi ya adik-adik ya. Kita juga perlu punya karakter, rasa cinta pada Indonesia dan juga punya nilai-nilai iman dan peduli dengan orang-orang sekitar atau terhadap sesama. Nah, sore hari ini kita bakal ngobrol santai ya pastinya tentang bagaimana menjadi generasi muda yang nasionalis, religius, toleran dan peduli. Melalui tema kita di sore hari ini, menumbuhkan karakter Indonesia, karakter nasionalis religius menuju generasi emas. Dan luar biasanya sudah hadir tiga narasumber hebat, tentunya dengan perspektif yang berbeda. Yang pertama kita sapa dulu, ada Romo Kris di sini. Halo, selamat sore Romo.
1: Halo, selamat sore untuk kita semua.
0: Oke, baik. Selanjutnya ada Kakak Eng Atapala. Halo Kakak, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Baik, luar biasa. Jadi Kakak Eng ini selaku Wakil Ketua DPD PAGMNI NTT. Dan yang terakhir ada Ibu Guru di sini. Ibu Guru cantik, terpujilah di antara pria Ibu. Ada Ibu Aprilia Sandi yang merupakan Guru PKN. Halo Ibu.
3: Halo.
0: Luar biasa, senyumnya manis sekali ya. Manis ketidak ini. Oh. Baik, adik-adik di sini sudah siap belajar dan upgrade diri hari ini? Oke, baik, langsung saja kita mulai dari hal yang penting ya dalam membentuk karakter, yaitu bagaimana nilai-nilai iman bisa menjadi pegangan untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita dengarkan pemaparan dari Romo Krisvalo PR Esfil SPD. Kepada Romo, kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Halo. Halo. Semangat pagi.

0: itu menjadi salah satu penyemangat untuk kita di SMP Don Bosco. Baik, pertama tentu kita menyampaikan terima kasih untuk RRI Atambua yang sudah memprogramkan kegiatan-kegiatan seperti ini yang tentunya sangat-sangat membantu kita. Baik, hari ini sesuai dengan program RRI Back to School, kita berbicara tentang satu tema menarik, yakni menumbuhkan karakter nasionalis religius menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas itu di tahun 2045. Nah, kita sementara dalam persiapan-persiapan untuk merayakan kemerdekaan RI yang ke-81. Sebuah rentang waktu yang tentunya singkat. Tetapi kita juga akan menjadi pelaku-pelaku sejarah nanti di tahun 2045. 100 tahun kemerdekaan RI dan kita adalah pelaku-pelaku sejarah. Karena itu, pada sore hari ini bersama dengan dua narasumber kita berbicara tentang satu tema yang menarik dan saya lebih pada menumbuhkan karakter religius menuju Indonesia Emas. Hadirin sekalian, kita tahu bahwa karakter itu penting. Karakter itu penting. Pendidikan itu akan dikatakan maju bukan hanya mengejar akademik, tetapi juga melahirkan generasi-generasi atau anak-anak yang berkarakter. Bahkan pendidikan karakter itu menjadi salah satu pilihan bagi orang tua. Mengapa dia sekolahkan anaknya di SMP Don Bosco? Mengapa dia sekolahkan anaknya di Santa Angela? Mengapa dia sekolahkan di SMP Negeri 1? Tentu ada penilaian-penilaian. Nah, yang saya ketahui tentang pendapat dari orang tua sekolahkan anak di sini karena salah satunya adalah kita di SMP Don Bosco, kita tidak hanya mengejar ilmu, tetapi juga kita membentuk karakter. Itulah yang kita wujudkan dalam misi kita, mewujudkan warga Don Bosco yang berilmu, beriman, serta berprestasi. Jadi bicara tentang visi misi, ada ilmu, ada iman, dan juga prestasi. Kedua poin penting ini yang harus kita usahakan di lembaga pendidikan ini, supaya dia tamat dari sini, dia bisa pintar, tetapi juga dia berkarakter, karakternya bagus, baik. Nah, untuk mendapatkan karakter yang baik tentu harus melalui kegiatan-kegiatan religius atau kerohanian yang kita tawarkan di sini. Apa yang kita buat di sini? Kita mengadakan misa bersama, misa setiap bulan sekali untuk 3 tingkatan kelas. Kita juga mengadakan pembinaan atau juga sharing kitab suci. Itu biasanya di bulan September. Kita juga mengadakan doa rosario di kelas masing-masing setiap bulan Oktober, bulan rosario, dan juga bulan Mei, bulan Maria. Atau juga kita mengadakan rekoleksi ibadat tobat, pengakuan pribadi setiap menjelang momen hari-hari raya agama kita. Itu biasanya di Natal atau Paskah. Semuanya itu tentu membantu kita membentuk pribadi yang berkarakter religius. Nah, kalau kita mau untuk membentuk pribadi yang religius, berkarakter, kalau kita tidak menanamkan nilai-nilai itu, maka kita tentu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Maka disitulah saya berikan contoh di sini. Ini kita adakan misa bersama di Gua Maria. Ada satu hal yang menarik yang saya perhatikan di sini. Pagi-pagi anak-anak datang ke sekolah, sebelum ke kelas ada yang berdoa pribadi di Gua Maria. Mungkin dia doa satu kali Bapa Kami, tiga Salam Maria, setelah itu dia menuju kelas. Lalu sebelum pulang sekolah dia singgah berdoa. Itu yang kita tanamkan, hal yang sederhana, yang kecil dan sederhana, tapi kalau dihidupi terus-menerus maka itu akan membentuk dia sebagai pribadi yang berkarakter, pribadi yang religius. Hal-hal yang seperti ini ditanamkan sejak dini di sekolah. Nah, karena itu pendidikan karakter tidak bisa kita hanya bicara-bicara, tetapi langsung kita praktek. Nah, kita di Lembaga Pendidikan SMP Don Bosco ini, kita juga selain mengejar akademik, tetapi juga kita mengejar pengembangan minat bakat. Ada pramuka, ada drum band, ada literasi, ada olahraga, ada musik, banyak kelompok-kelompok pengembangan minat bakat. Semuanya itu tentu melahirkan kita secara baik dalam hal minat bakat, tetapi juga dengan sendirinya terbentuknya minat karakter kita. Kalau dia bergabung di THM, tentu perlahan membentuk dia sebagai orang-orang yang religius, beriman, teguh di dalam iman. Kalau dia bergabung dalam kelompok tarian, tentu dia juga kita ajar dia untuk mencintai budayanya, orang yang berbudaya, orang yang beretika. Kalau dia bergabung di hal-hal yang kelompok-kelompok OSN, English Club, ada juga kelompok pengembangan minat bakat yang lain, tentu kita ajar dia untuk semakin cemerlang di bidang akademik, tetapi juga tentu dia juga karena dia memang masuk di kelompok itu, ada aturan mainnya yang harus diikuti, ditaati. Itulah perlahan-lahan membentuk dia sebagai pribadi yang berkarakter. Nah, semuanya ini hanya akan tercapai bila kita berkolaborasi, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Ada juga pendampingan dari orang tua. Kita harapkan generasi-generasi sekarang ini bertumbuh tidak hanya berilmu tetapi juga berkarakter. Kita mempersiapkan generasi sekarang untuk menuju ke Indonesia Emas. Nah, karena itu semoga dengan adanya pendidikan dan penanaman nilai ini melahirkan orang, kalau 100% Katolik, tetapi juga 100% Indonesia, nasionalis, religius, menuju generasi emas. Saya sangka ini beberapa hal yang saya sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih.
1: Luar biasa. Materinya daging semua, Romo, pastinya. Ini langsung bergizi ini. Oke, baik. Adik-adik sudah mendengarkan pemaparan dari Romo selaku kepala sekolah di SMP Don Bosco. Sekarang giliran adik-adik ya. Ketawa ya, ini mau apa ini kita ini. Oke, baik. Di sini mungkin tadi kita sudah mendengarkan pemaparan. Adik-adik di sini ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu, silakan angkat tangannya. Oh, oke, okay, boleh. Silakan. Boleh perkenalkan diri dulu.
2: Baik, perkenalkan, nama saya Lorenzo Atimau. Saya dari kelas 9E. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaannya, bagaimana cara berteman dengan berbeda agama, suku, tetapi tetap akur?
1: Baik, Romo mungkin bisa langsung menjawab.
0: Bagaimana cara berteman dengan
2: berbeda agama atau suku tetapi tetap akur?
0: Tetap akur. Baik. Ada satu pengalaman kemarin waktu kita adakan latihan persiapan untuk festival Fulan Fean, ada dari SMP Don Bosco, ada beberapa siswa yang datang cerita kepada saya, Romo, kami sudah dapat teman yang baru. Sebenarnya siapa? Itu mereka dari MTS, dari sekolah dari MTS, dari Islam. Jadi mereka, saya bilang coba panggil datang ke sini. Ternyata mereka yang datang itu adalah mereka yang berjilbab. Jadi saya melihat di situ bahwa mereka tidak hanya berteman dengan sesama yang seiman, tetapi juga membuka diri untuk berteman dengan mereka yang dari keyakinan lain, dari teman-teman dari MTS Al-Mukmaina, betul, Al-Mukmaina. Nah, lalu pada saat mereka, saya panggil, ajak, mari kita ajak mereka, kita belanja. Dan pada saat mereka belanja, ternyata ada yang sementara berpuasa. Lalu yang dari Don Bosco, mereka katakan, Romo, itu teman kami yang lain itu sementara puasa, jadi kita menghargai mereka, tidak usah kita makan bersama atau belanja. Baik, jadi ini pengalaman ini mengajarkan kita bahwa berteman dengan mereka itu berarti kita juga menghargai apa yang mereka lakukan. Supaya tetap akur, maka harus ada saling menghargai satu sama lain. Kita tidak mengatakan bahwa kita punya yang lebih bagus, kita punya yang lebih benar. Dialog antar agama itu tetap menghargai perbedaan dan tetap menerima kebenaran yang ada di agama lain. Nah, supaya kita akur, maka saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Baik, itu kira-kira jawabannya.
1: Baik, terima kasih. Pas jawabannya? Oke. Selanjutnya boleh dua pertanyaan lagi? Oke, baik. Baik, perkenalkan nama saya Alexa Tahoni. Bagaimana cara agar siswa dapat rajin dalam mengembangkan dan menumbuhkan sikap religius mereka di sekolah ini? Terima kasih.
0: Baik, supaya kita mengembangkan sikap atau nilai-nilai religius yang ada di sini, tentu kita harus menyesuaikan diri dengan aturan dan kegiatan-kegiatan yang kita tawarkan di lembaga pendidikan ini. Kalau mau mengembangkan diri di bidang religius, ya bergabung, ada kelompok TSTM, ada kor, pembentukan kor inti, ada juga di kelas-kelas kita juga ada siapkan yang namanya pojok baca, ada Gua Maria di sana. Itu adalah wadah yang kita siapkan supaya siswa itu bisa mengembangkan nilai-nilai atau mengembangkan semangat religius di situ. Bukan hanya kita secara kita mengejar akademik, tetapi juga yang tadi yang muncul dalam visi misi itu, berilmu, beriman, dan berprestasi. Maka ya siswa harus menggabungkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bisa membantu dia untuk berkembang dalam bidang iman. Pengembangan iman itu muncul di situ. Kalau dia bergabung di salah satu kelompok yang disiapkan di sekolah, maka kita percaya bahwa ke depan itu dalam hal karakter, dalam hal iman itu akan berkembang. Ada satu dua anak yang sekolah di sini, orang tuanya itu mengatakan bahwa, Romo, ini anak ini kami mau sekolahkan dia di SMP negeri, tapi dia tidak mau, dia mau masuk ke sini. Karena apa? Karena dia lihat anak-anak SMP Don Bosco selalu tor dari paroki ke paroki untuk tanggung kor. Di situ ada doa bersama, merayakan Ekaristi, dan juga yang kita tampilkan juga musik. Nah, itu sangat membantu pembentukan karakter, nilai-nilai kerohanian yang ada di situ. Baik, saya sangka itu jawabannya.
1: Baik, luar biasa ya. Sudah terjawab ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Oh, oke. Boleh yang di belakang dulu ya, nanti adik kemudian ya. Oke, silakan berdiri, perkenalkan nama.
3: Perkenalkan, nama saya Leona Minanguro dari kelas 9F. Pertanyaannya, mana yang lebih dulu atau mana yang lebih penting, religius atau toleran? Bisa tidak religius tapi tidak toleran.
0: Baik, terima kasih. Ini namanya tuh dari Kristen mana ini?
3: Kristen Protestan Gemit.
0: Gemit. Nah, jadi kita di sini bukan hanya semata-mata siswa yang beragama Katolik, tapi juga dari keyakinan lain, dari Kristen Protestan Gemit. Baik, pertanyaannya tadi dalam kaitan dengan toleransi dan juga religius ya. Ya. Ya. Yang namanya religius kan seringkali kalau saya biasa disebut ini kaum berjubah, kaum religius. Yang namanya religius itu otomatis kita harus toleransi, menghargai orang lain. Bagaimana mungkin kita disapa sebagai seorang imam tetapi kita intoleran? Maka kalau melekat dalam diri kita sebagai kaum religius, sebagai warga Don Bosco, maka harus juga menghargai teman-teman kita yang berbeda keyakinan. Berbeda keyakinan yang dari Kristen sama dengan yang bertanya itu Ratu, kita di sini kita juga memberikan kesempatan, memberikan peluang yang sama. Bukan semata-mata ini pengembangan musik ensemble atau juga biola ini hanya untuk orang Katolik, tidak. Kita juga memberikan peluang yang sama. Dia ini adalah seorang pemain biola dan juga bergabung bersama teman-teman yang lain. Itu bagaimana kita dikatakan religius, juga otomatis kita harus bersikap toleransi dengan siapa saja yang kita temui. Termasuk di kita di lembaga SMP Don Bosco ini bukan hanya Katolik tetapi juga dari Kristen Protestan juga banyak di sini. Kita saling menghargai satu sama lain. Bersikap toleransi. Kita akan kacau kalau kita yang namanya intoleran. Intoleran. Mengapa intoleran? Karena kita terlalu merasa bahwa kita yang paling benar, kita memandang orang lain itu salah. Tidak bisa. Agama itu dimanapun beragama apapun, di dalam agama itu ada kebenarannya, ada kasih. Tentu mengajarkan tentang kasih, pengampunan, pengorbanan. Maka kita juga harus saling menghargai satu sama lain. Baik, saya sangka itu yang bisa saya sampaikan.
1: Terima kasih Romo. Dan sudah terjawab ya adik ya. Luar biasa adik-adik SMPK Don Bosco ini antusiasme dan daya kritisnya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita mau break sebentar dulu. Jadi boleh tarik nafas dulu, boleh istirahat sebentar, tapi tetap di tempat ya, 5 menit, 5 menit saja. Baik.
4: Anda masih mengikuti RRI Talk Show.
1: Romo akan menambah insight kita semua di sini. Dan pastinya isinya daging semua. Dan kita tepuk tangan sekali lagi dulu dong. Oke, adik-adik, tadi kita sudah bicara tentang nilai iman sebagai salah satu pegangan dalam membentuk diri. Sekarang kita mau lanjut ke hal yang tidak kalah penting, yaitu rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia. Bagaimana sih cara anak muda seperti adik-adik dan juga seperti saya juga ya, menunjukkan nasionalisme di zaman sekarang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Kakak Eng Atapala selaku Wakil Ketua DPD PA GMNI NTT. Waktu dan tempat kami persilahkan.
5: Baik, terima kasih. Selamat sore. Bisa berdiri semua? Tolong berdiri. Ini kita mau merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kalau saya bilang merdeka, kalian mesti teriak merdeka. Boleh? Merdeka! Merdeka! Merdeka! Baik, silakan duduk. kata merdeka itu salam kebangsaannya Indonesia ya. Jadi kalau adik-adik bilang itu punya orang-orang, tidak. Merdeka itu salamnya salam Indonesia. Salamnya salam anak Indonesia. Romo, saya terima kasih banyak Romo. Ada ruangan di sini kita bisa bicara tentang kebangsaan Indonesia. Terima kasih untuk RRI. Sekali di udara tetap di udara, dan kita masih melanjutkan tugas revolusi Indonesia. Saya bicara tentang kebangsaan Indonesia. Adik-adik sekalian, generasi yang hebat. Ada cerita begini. Tanggal 1 Juni 1945 itu kurang 2 bulan sebelum tanggal 17 Agustus. Belum merdeka ya waktu itu. Bung Karno dengan para pendiri bangsa, bahasa Inggris itu bilang the founding fathers. Pernah dengar itu kata atau tidak? Pernah? Adik-adik SMP belum pernah dengar? Nanti supaya HP cari di Google. Bahasa Inggris bilang founding fathers, pendiri bangsa. Mereka bikin apa? Don't duduk-duduk omong-omong atau buat apa? Mereka ada dalam sebuah badan namanya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Buat apa? Duduk bincang-bincang untuk omong. Ini Indonesia merdeka ini, dia berdiri di atas dasar apa? Lalu kemudian 1 Juni itu Bung Karno mulai bicara. Kalau Indonesia ini dia mau merdeka, dia menjadi sebuah rumah yang besar, mau menjadi sebuah bangsa yang termasuk di dunia, maka dia mesti berdiri di atas sebuah fondasi, dan fondasi itu dia mesti ada dalam 5 sila. Ini kita sedang dalam aula ya, adik-adik. Aula itu di sana ada atap, itu dinding. Tempat persis di mana kita berdiri, ini fondasinya itu maksudnya. Bisa mengerti kan? Tidak terlalu sulit tuh ini bahasa, he? Mudah-mudahan ya. Anak Don Bosco cerdas semua itu, mesti paham, apalagi mereka sudah sangat digital hari ini, Rom, ya. Bung Karno bilang begini, saya mau menyampaikan saudara-saudara sekalian, sila yang pertama itu adalah kebangsaan Indonesia yang kuat. Apa itu kebangsaan Indonesia yang kuat? Kebangsaan Indonesia yang kuat itu adalah omong tentang yang pertama, kita ini manusia. Lalu yang kedua, tempat di mana kita hidup. Karena kita manusia, adikku saya, kita tidak bisa dibedakan, karena kakak yang di sana pakai jilbab, yang di sana tidak pakai jilbab, yang suster pakai kerudung, lalu di sana tidak, ini Hindu dan ini Buddha. Tidak. Kita sama-sama anak Indonesia. Kita sama-sama manusia Indonesia, yang di dalam kita punya hati nurani, kita punya kalbu ini melekat satu rasa yang namanya peri kemanusiaan. Sila kedua. Lalu kenapa kita mesti bersatu sebagai bangsa? Karena tadi kita berhabis makan toh. Adik, engkau hirup udara, udaranya apa? Udaranya Indonesia. Engkau minum air, airnya Indonesia. Nasi, jagung, sayur, apapun yang kita makan hari, yang menghidupi kita dari orang-orang tua kita, semua itu diambil dari tanah dan airnya Indo. Bikin kuat. Diambil dari mana? Dari Indonesia. Saya tidak melepas selendang ini. Kalian jangan pernah melupakan semua yang ada di kalian pakai. Tahu ini dari mana? Pulang tanya bapak mama ya. Kalian pulang nanti peluk bapak mama. Serius. Bilang bapak mama, bapak mama terima kasih sudah menghadirkan kami di tanah air Indonesia. Tidak terbayangkan jika kalian melahirkan kami di tanah gurun sana. Tidak terbayangkan kalau kami ada di Iran hari ini. Tidak terbayangkan kalau saya ada di Afrika hari ini. Kebayang gak dek? Kebayang tidak? Pernah mikir tidak kalau lahir di Iran hari ini? Tidak bisa sekolah dek. Pergi ke sekolah gak bisa diantar papa mama. Bangun pagi bapak susun adalah orang setembak mati, jatuh di laut. Itu grace maksudnya. Engkau menyanyikan lagu Kami Anak Negeri Ini. 18 tahun lagi kan? 19 tahun lagi. Kamu catat di buku sekarang, hari ini. Catat sekarang. Tanggal 7 Agustus 2026. 81 tahun Indonesia merdeka. Generasi kami masih ada 19 tahun lagi. Maka di tahun 2045, hari ini kami yang menulis ini, kami akan ada di mana dan sedang mengapakah kami waktu itu, sedang buat apa waktu itu. Tulis supaya nanti 19 tahun lagi lu baca ini tulisan 2026 di aulanya SMP Don Bosco. Kami sedang menulis cita-cita tentang kami anak negeri ini. Setulis Pak, karena saya pun tugas tentang karakter. Karakter itu begini, karakter itu sesuatu yang sudah dari dalam. Bicara tentang nilai, bicara tentang moral, bicara tentang tanggung jawab, bicara tentang disiplin, bicara tentang kebiasaan. Kalau mau cinta tanah air, yang paling gampang saya. Arik bangun jam berapa pagi? Nama-nama. Ya, aku melihat kepadamu. Siapa namamu? Lebih kuat. Ratu. Ratu bangun jam berapa? Semua jam 5 bangunnya? Kalau mau menjadi anak Indonesia yang emas nantinya, Romo, mereka tidak terlambat lagi di sekolah ya, Romo. Ya. Serius. Dalam terang ilah yang tadi Romo bilang, kita hanya mau mendoakan mereka supaya mereka tetap disiplin, Romo. Generasi yang bertumbuh karena kualitas pendidikan di sini cukup baik. Karena kita bicara kebangsaan Indonesia, adik-adik begini. Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian ada di ruangan ini. Sebab kalian tidak sedang ada di satu tempat, misalnya di jauh di lakaan sana. Sama-sama SMP, tetapi mereka jauh di sana. Tetap sama-sama. Sama-sama anak Indonesia. Tapi kalian bersyukur bisa mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang lebih baik. Tapi itu jangan bikin kalian lelet. Ingat, di tangan kalian hari-hari ini, kalian bikin apapun, itu ada handphone di tangan. Betul ya? Tetapi tolong perhatikan ya, kalau mau jadi anak Indonesia yang sungguh-sungguh mau cinta tanah air ini, kalau sementara pegang handphone, papa mama bicara, simpan handphone. Bisa kan? Bisa tidak? Itu nilai anak-anak. Ini karakter, nation building, membangun bangsa. Ini yang saya omong. Satu orang tua bicara, simpan handphone. Kalau engkau mau pegang handphone, minta izin. Papa mama saya izin. Saya. Karena apa? Karena sila kedua bilang peri kemanusiaan tuh gere. Yang pertama tuh manusia lebih penting, eh? Karena dari bapak mama kita ada di dunia. Dan dari bapak mama pula mereka datang dari mana? Dari leluhur-leluhur kita. Kita punya kampung-kampung yang bikin ratu punya baju tuh jadi bermotif motif adat tuh. Iya. Iya. Kalau kau tidak bilang cantik, bagaimana mungkin kau mau pakai? Itu kebangsaannya Indonesia. Maka sore hari ini saya mau bilang di semua generasi yang ada di hadapan kita, cintailah tanah air ini. Caramu mencintai adalah belajarlah sungguh-sungguh sehingga 19 tahun lagi kalian bisa menjawab pertanyaan itu bahwa saya generasi anak negeri ini. Kami berkemampuan untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, kepada tanah dan air, kepada masyarakatnya Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Mengabdi kepada rakyat, juga mengabdi kepada orang tua, mengabdi kepada keluarga, sepenuh-penuhnya mengabdi kepada bangsa dan tanah air. Itulah generasi emas yang kita cita-citakan. Saya kira itu cukup begitu. Selamat sore. Merdeka.
1: Kasih aplaus dulu dong sekali lagi untuk Kakak Eng Atapala, luar biasa. Keren sekali ya, pencerahannya dapat dan pastinya semangat nasionalismenya juga semakin membara ya setelah ini ya. Pasti, ini ragu-ragu ini. Jangan sampai habis dengar di sini pulang tidak melaksanakan itu ya. Baik, selanjutnya giliran adik-adik nih. Mungkin adik-adik di sini ada yang ingin bertanya atau mungkin punya pengalaman sendiri tentang rasa cinta terhadap Indonesia, lingkungan atau kegiatan anak muda. Boleh, siapa nih? Boleh acungkan tangan. Oke. Baik, silakan berdiri. Nah, caranya kita Nona sabar, perkenalkan diri dulu.
6: Perkenalkan, nama saya Stefani Valeri. Biasa dipanggil Valeri.
1: Oke.
6: Bagaimana caranya kita menjaga dan mencintai tanah air?
1: Baik. Mungkin Kakak Eng bisa langsung menjawab.
5: Fania punya pertanyaan, bagaimana cara? Cara yang paling pertama, karena kalian masih ada di bangku pendidikan, belajarlah untuk bangun pagi. Habis bangun pagi, siap ke sekolah. Tugasmu adalah belajar. Kalau motor Republik Indonesia itu sekali merdeka tetap merdeka, RRI punya sekali di udara tetap di udara, maka kita yang masih sekolah ini, kita punya motto adalah sekali belajar tetap pulang. Sekali belajar tetap mulai dari situ. Tidak usah peduli dengan yang lain. Tugasmu adalah mendisiplinkan dirimu untuk bangun pagi tepat waktu, selesaikan tugas PR-mu, belajarlah untuk menarik biola lebih harmoni misalnya. Adik yang tadi dia menyanyi pertama suaranya lebih bagus begitu. Nanti mulai belajar untuk setel biola, toh? Belajarlah. Selain lalu, adik masih suka membaca atau tidak? Baca buku. Kalau senyum begini, dia pun jawaban hanya Tuhan saya yang tahu. Begini adik-adikku sekalian, buku tetap kita perlukan. Karena ternyata membaca di buku itu berbeda dengan membaca di handphone atau membaca di laptop. Sekuat-kuatnya mata memandang, ternyata di laptop itu kuat-kuat 30 menit. Atau di handphone sejenuh-jenuhnya kita 1 jam. Tapi kalau kita menghadap buku, kita bisa berjam-jam. Maka mulailah mencintai Indonesia dengan membaca buku. Karena buku pelajaranmu adalah jendela dunia, buku-buku pengetahuan itu pula jendela dunia. Lalu karena kita di rumah, ingat, kita anak negeri ini itu anaknya papa dan mama. Oke? Maka jangan marah-marah. Biasa-biasa sah. Kalau papa mama suara tinggi-tinggi bilang, "Bos, suara kasih pelan-pelan." Ada ke tidak? Ada toh? Ada sa, karena saya punya di rumah juga ada yang SMP. Tapi kita anak Indonesia, pulang bikin he? Yang om yang bilang he? Serius, pulang. Pulang bapak mama. Terima kasih. Ajar kami tentang Indonesia. Karena kalau kau tidak ada di Indonesia, saya tidak tahu kau Tuhan taruh kau di mana anak-anak. Jadi Fania, mulai dari sekolah supaya PR yang tadi kita tulis itu 19 tahun lagi yang bisa jawab. Tentang kecintaanmu terhadap tanah air itu sudah sangat baik. Tapi jangan lupa yang tadi Romo bilang, supaya seimbang antara kecintaan terhadap tanah air.
7: Hai Teman Pro 2, kalau kamu melihat anak band rock berambut gold,
5: keimanan kita. Karena kecintaan terhadap bangsa itu persis seperti Tuhan Yesus bilang begini, jika engkau mengerjakan sesuatu untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau juga mengerjakannya untuk aku.
1: Luar biasa. Bagaimana Nona, sudah terjawab? Pas ya? Atau kurang? Biar Kakak yang tambah lagi. Pas. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kakak adik-adik adik Nyong yang di depan. Oke, silakan berdiri dulu.
8: Perkenalkan, nama saya Gabriel Amirian Sanahak, biasa disapa Aryan. Saya dari kelas 7A.
1: Oke, silakan.
8: Kita cinta tanah air, tapi hidup susah. Sementara negara tetangga berkecukupan.
1: Oke, pas, sudah. Wow, luar biasa, pertanyaan yang keren sekali ini. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab langsung ya, Kakak.
5: Pertanyaan Rehan, itu tidak boleh dijawab buru-buru. Ya, serius. Itu pertanyaan seorang anak bangsa tentang cita-cita proklamasi yang belum selesai dikerjakan. Rehan, ada cerita begini. Yang memproklamirkan bangsa ini ada satu orang namanya Insinyur Soekarno, satu lagi namanya Muhammad Hatta di Witunggal. 17 Agustus mereka proklamirkan negara dan bangsa ini. Supaya apa? Supaya jangan ada lagi penjajahan di Indonesia ini. Apa itu penjajahan? Penjajahan itu adalah begini. Sekarang kita bisa makan 3 kali sehari. Dulu tidak bisa. Dulu Rehan mau makan apa saja itu diatur oleh penjajahan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. And sekarang kamu lagi dengerin suaranya Imel, yang Imel bakal nemenin kamu dari jam 11 sampai di jam 6 sore. Dan tadi Pro 2 Hitlistnya sempat ditemenin sama Adele Manek. Abis itu selama 1 jam ke depan Imel bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ini. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu ya teman Pro 2. Bisa banget lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Udah ada Kak Ami dari Jatim yang katanya, morning Kak, morning Ami, izin request Sumpah Mati dari Selena Grace. Terima kasih and happy Monday. Okay, ditunggu ya lagunya, nanti bakal email puterin. And ada Lara Purnamasari juga, halo Lara, mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire, thank you. Okay, abis Selena Grace, Imel bakal puterin Vampire dari Olivia Rodrigo buat Ami dan juga Lara. Jangan kemana-mana, stay tune ya. Dan teman Pro 2 juga semuanya, jangan lupa untuk request ya. Imel tunggu requestan kamu sampai di jam 12 nanti.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Okay, teman berdua, it was Olivia Rodrigo with a Vampire. Ini special requestan dari Lara tadi ya, yang udah request lagu ini. Dan kita lanjut teman berdua di nomor WhatsApp kita. Udah ada Noxe dari Kalimantan. Ya sorry kalau nama kamu salah ya, tapi bener kok ini sebutnya. Jadi katanya mau request lagu Gea aja deh kakak, yang 1000 kali. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya, makasih banyak kakak. Okay. Terima kasih juga Noxe. Dan buat teman-teman yang masih mau request lagu, masih boleh banget ya, bisa lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Halo Kak Firhan. Kak Firhan ada buat apa? Kak Firhan mungkin mau request lagu, boleh ya. Nah kita langsung lanjut aja nih teman berdua dengan 1000 kali dari Gea Indrawari. So enjoy.

0: Lo kenapa, Lai?
1: Ai, Mama, sudah tahu nih tiba-tiba perut su sakit nih, Ma.
0: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
1: Kok makan yang Mama masak toh? Mau makan apa, Le? Mama nih, Ju,
0: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik, Sa. Hanya lu sendiri, Sa, yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya, Mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh, Mama, saya sudah tahu, Le. Mama minggir dong, saya mau pergi toilet nih.
0: Makanya kalau orang tua omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham ke Sonde?

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pro 2 ada Ini Abadi dari Perunggu, spesial requestan dari AA Bandung, Yordan Valo yang aduh sulame son pulang Atambua nih. Masyarakat Kota Atambua merindukan kehadiranmu. Oke, buat teman-teman yang masih mau request masih boleh banget lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493, bisa lewat Facebook dan juga Instagramnya di @rri_pro2atambua. Kita lanjut teman Pro 2, ada Bruno Mars with Risk It All, so enjoy.

0: to be a 5'9" brown eyes.
1: Ayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari dor-dor gitu? Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: ternyata laut ini tidak hanya sebagai tempat wisata, laut juga menjadi ekosistem yang penting sekali dalam kehidupan manusia.
1: Bagi kami nelayan, musim hujan lebih bersyukur. Hujan berarti kan campuran, airnya agak keruh, nah jadi itu baru bisa ikannya banyak.
2: Itu tergantung kesadaran kita sendiri, yeah, untuk menjaga ekosistem ini kan. Hasilnya pun untuk kita semua harus ya punya kesadaran sendiri lah.
0: Selamat datang kembali di Stereotype Podcast RRI Atambua. Teman-teman, kamu punya tidak teman mungkin dari luar kota Atambua yang mungkin tiap kali datang ke Atambua, tanya nih tempat wisata yang mau dikunjungi di Atambua tuh apa sih kira-kira? Nah, kalau saya sih mungkin menurut saya 90% orang di Atambua akan menjawab pantai ya, laut gitu. Tapi ternyata laut ini tidak hanya sebagai tempat wisata, laut juga menjadi ekosistem yang penting sekali dalam kehidupan manusia. Dan hari ini sudah ada bersama saya, duduk bersama saya di meja ini ada Kakak Roy dan juga Bapak Anies sebagai seseorang yang dekat sekali dengan laut.
3: Halo, selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya Kakak Roy siang dan Bapak?
4: Puji Tuhan baik.
1: Kabar baik.
0: Oke. Bapak rumahnya di mana kalau boleh tahu?
1: Di sebelum sampai di Kolom Susuk di SD Susuk, samping SD Susuk Kolom Susuk.
0: Oke. Berarti di
1: Aragurita.
0: Aragurita jauh ya dari sini. Kakak Roy rumah di mana?
4: Kalau saya sendiri di Kuneru, Kak.
0: Oh, rumah di tetangga kita nih, Kak.
4: Ya, kan?
0: Betul. Nah, Bapak kan jauh-jauh nih dari Telugure di mana Bapak? Maaf.
1: Kolom Susu.
0: Kolom Susu. Ya, tidak mungkin juga ya maksudnya nelayan terus tinggal di Atambua. Nanti pas mau kerjanya jauh lagi dari laut, Bapak.
1: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu nih Bapak, kita ngomong soal tempat tinggal nih. Kalau boleh tahu ada berapa banyak sih kampung pesisir gitu di dekat-dekat laut, Bapak?
1: Kalau kampung pesisirnya ada tiga kampung lah,
0: yeah,
1: tiga kampung, itu sekitar tiga RT yang pesisir.
0: Yeah.
1: Kalau kami termasuk kami juga masuk kampung pesisir juga, kategori kami semua masyarakat nelayan yang di situ. Jadi kalau jumlah dengan jumlah masyarakatnya, masyarakat nelayan saya belum bisa pastikan, Mbak, karena data yang akurat saya belum pegang,
0: betul,
1: Mbak.
0: Betul.
1: Jadi yang saya tahu kami ada tiga RT yang di bagian pantai pesisirnya, dekat di pinggir pantai itu.
0: Itu semuanya bermata pencarian sebagai nelayan, Bapak?
1: Sebagai nelayan. Kalau pertanian itu hanya disisikan saja untuk pertanian. Kalau pertanian sewaktu musim, pas musim hujan begini, baru kita menggunakan kebun atau ladang itu bisa menanam jagung.
0: Oke. Ya. Nah, tadi kan juga Bapak sempat bilang musim hujan ya. Kalau perbandingan dari musim hujan dengan kemarau nih, bagaimana tantangannya yang didapat selama mungkin mencari ikan gitu, Bapak?
1: Kalau tantangannya, kami bersyukur kalau bagi kami nelayan musim hujan lebih bersyukur.
0: Oh ya?
1: Iya, karena begini, karena kami kategorikan itu persinggahan saja untuk kami di daerah pantai.
0: Okay.
1: Kalau musim hujan berarti kan campuran, macam campuran air dari darat yaitu banjir ke laut, jadi airnya agak keruh, nah jadi itu baru bisa ikannya banyak, sehingga banjir itu membawa kotoran-kotoran yang dari gunung ke laut, jadi itu ikannya agak banyak kalau musim hujan. Kalau dibandingkan dengan musim kemarau agak kurang, Mbak. Ya.
0: Oke, mungkin beberapa orang yang belum pernah ngobrol sama nelayan, mungkin mereka akan berpikir kalau biasanya musim hujan tuh justru lebih sulit dapat ikan. Ternyata tidak ya, Bapak ya?
1: Ya, musim hujan kalau lebih sulit dapat ikan kecuali pas musim paceklik. Kami hitungan dari kami untuk nelayan Pantai Utara Kabupaten Belu ini, untuk pacekliknya kami hitung paling ya paling naik 2 bulan yaitu Januari sama Februari. Kalau Maret itu kami tidak hitung lagi. Tapi kami kalau dengan keberanian pas memang ekonomi agak kurang, biar musim paceklik juga kita dengan memberanikan diri untuk masuk ke laut ya, mencari ikan, Mbak.
0: Oke. Okay. Begitu. Kalau Kak Roy sendiri nih sebagai tangan kedua, ini kan tangan pertama, ya, tangan kedua, kita tangan ketiga nih sebagai ya, konsumen ya, Kakak ya. Nah, bagaimana nih? Apa sih ya tantangan mungkin yang didapatkan selama musim-musim hujan seperti ini nih, Kak?
2: Tantangan yang didapat ya seperti musim hujan seperti yang sudah dijelaskan dengan, dari Bapak ya. Kalau musim yang tantangannya tuh yang susahnya tuh di bulan 1 sama bulan 2.
0: Oh, ternyata sama ya. Iya.
2: Itu kan pemasokannya ya, dari sana. Itu pasokannya ikannya itu sangat susah sekali kalau di saat bulan 2 itu kan musim barat. Mungkin kita harus ambil lagi ke Kupang dulu untuk kita kelola lagi ke sini. Oh. Gitu, Cet.
0: Berarti kalau musim Januari ke Februari
2: itu kan musim barat, jadi susah, Kakak.
0: Oh, itu biasanya susah. Pernah Kakak ambil ikan dari Kupang?
2: Iya, seringnya kita tiap tahun seperti begitu.
0: Oh, itu bagaimana nih cara menjaga biar ikannya tuh sampai ke Atambua tetap segar, Kak? Karena kan jauh ya.
2: Jauh sih, Kakak.
0: Perjalanannya.
2: Itu fokusnya tuh ke orang Kupang, Kakak. Soalnya kitanya bagian terima lagi di sini. Nanti sudah di packing di sana, baru ke sini, baru kita packing pak lagi di sini. Kesegarannya ikannya memang sudah terjaga dari sana. Sampai sini pun tetap segar ikannya. Ada juga lah risiko namanya, Kakak, kan barangnya barang mental ya. Kesini pun kadang ada yang rusak, ada yang ini. Tapi itu pun sama, pasti nanti ada ya harganya yang dikurangi lagi untuk per box itu kan. Begitu.
0: Berarti kalau musim panceklik nih, Bapak dan Kak Roy sendiri, harganya apakah naik begitu?
2: Naik drastis,
1: jelas naik itu. Itu jelas naik, Mbak, itu. Kalau musim paceklik itu memang harga ikan memang terlalu melonjak itu.
0: 10.000 dapat tidak?
2: Dapat
0: itu. Kita kira tawar-tawar. Iya.
2: Dari nelayan saja kita dapat harganya itu udah sudah berat sekali datang ke meja pun, tapi lebih bagus paceklik.
0: Oh ya?
2: Iya,
0: ya,
2: keuntungannya tuh lebih bagus di situ, Kak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Karena di mana contoh Bapak bilang itu harganya mahal kan keuntungannya bagi mereka, terus kami sendiri yang di meja tuh lebih untungnya tuh mungkin ya lebih lagi ya dari itu. Contoh misalnya kalau ikannya tuh kan banyak, bisa contoh bisa kombong itu orang jualnya sampai 10-20 itu bisa 3-20 loh, Kak, jadi
0: susah di kami.
2: Iya. Iya
0: ya, tapi ya namanya juga siklusnya begitu,
2: siklusnya
0: ya
2: begitu. Yeah.
0: Oke, okay. Dan untuk mendapatkan ikan sendiri, kita ngobrol ke tangan pertama lagi nih, sebagai orang-orang yang menangkap ikan dari laut nih, Bapak. Apa sih hal-hal mungkin yang harus diperhatikan gitu, supaya ikan-ikannya itu tetap bisa menjadi sumber dari mata pencaharian Bapak, seperti mungkin menangkap ikannya dengan cara bagaimana biar terumbu-terumbu karangnya itu tetap sehat, tetap terjaga, begitu Bapak, bagaimana nih?
1: Kalau kita nelayan menangkap ikannya biasa pakai jaring. Nah, kalau saya sekarang pakai jaringnya agak besar, Mbak. Nah, okay. Jadi saya pakai sekarang yang saya miliki sekarang mini persin, yaitu lempara. Nah, lempara itu berarti jaring tangkapnya jaring nilon. Iya. Jadi kita tangkap ikan paling bisa ikan liar, dia main liar, dan kami tangkap juga ikan di yang di rumpon itu. Nah, di kami sana kan banyak rumpon, Mbak, tapi sekarang rumponnya agak sepi ikan.
0: Oh, ya.
1: Nah, jadi maka itu kami menunggu dalam musim hujan ini, kalau musim hujan ini selesai itu bisa ada hasil panen sedikit mungkin di rumpon. Rumpon ini masyarakat nelayan yang itu daerah pantai utara ini, rumponnya mulai dari Teluk Gurita, bisa dari titik kabupaten tetangga juga TTU sampai di daerah perbatasan Mota Ain sekarang. Hanya ikannya yang lagi sepi. Jadi kami menunggu saja ini musim hujan ini. Nah, kalau mengenai ekosistem, Mbak.
0: Yeah.
1: Nah, kalau ekosistem di laut sekarang sudah terlalu bagus, Mbak. Paling pencemarannya paling ya limbah sih tidak ada, kalau paling limbah dari sungai saja. Okay. Paling ya kotoran plastik aqua. Kalau saya menilai kalau untuk kotoran yang paling banyak di sini mungkin di kami pantai utara ini ya paling desa Jenilu. Nah, karena itu kan ada masyarakat pendatang yang dari teman-teman dari Buton, dari Wanci mereka. Karena mereka semua bergabung di desa Jenilu di Pelabuhan Atapupu. Kalau untuk kami dari Gurita sampai dengan Kenebibi, saya isolasikan daerah Jenilu, karena Jenilu di pelabuhan pelabuhan Atebubu itu enggak. Kalau kami ya paling limbahnya sekarang mungkin tidak ada karena tempat pariwisatanya kan sudah tertib sekarang. Tempat-tempat sampah kan pariwisata ini sudah apa ini siapkan semua. Nah, jadi limbah untuk gurita kami desa Dua Laos pasti tidak ada, Mbak. Kalau ekosistem terumbu karangnya sekarang sudah bagus. Nah, kalau kita kita melihat kalau ekosistemnya tidak bagus, kecuali dulu macam ada, dulu kan masih ada pemboman-pemboman ikan, yaitu terumbu karangnya hancur itu. Tapi sekarang sudah tidak ada. Sekarang kan sudah ada KP3, Polairut, terus Angkatan Laut, BKO-BKO dari Polda juga sering kesini semua, toh Mbak. Jadi sekarang tidak ada pemboman. Paling pemboman mungkin orang nelayan dari luar. Tapi sekarang tidak ada karena penjagaannya selalu ketat. Jadi terumbu karangnya sekarang semua aman, ekosistemnya aman, Mbak. Hanya kan kami di desa ada buat perdes juga, toh Mbak. Ya. Karena masyarakat kami ini kan musim-musim begini, ini sekarang kami hitung purnama, Mbak. Okay. Nah, bulan purnama. Jadi itu pasang surut. Ya. Nah, jadi kalau surut, air surut pagi atau sore, nah itu masyarakat nelayan, masyarakat kami punya ini kan kadang mereka bawa akar itu, akar kayu untuk meracuni ikan-ikan yang itu toh. Nah, jadi sekarang sudah ada perdes, jadi sekarang tidak ada lagi, mereka tidak berani lagi. Karena perdes itu sanksinya agak berat. Bisa kena denda, bisa berupa binatang, sapi atau babi dengan uang juga. Jadi sekarang masyarakat tidak berani lagi tentang hal itu, Mbak. Nah, begitu. Jadi ekosistemnya sekarang sudah terjaga dengan baik sekali sekarang laut ini. Iya.
0: Berarti dengan adanya perdes itu, apakah sampai sekarang benar-benar tidak ada lagi, Bapak? Maksudnya kan bisa saja nih kecolongan.
1: Betul.
0: Gitu. Saat satu orang mungkin kayak tidak bisa menangkap ikan yang kayak gimana gimana, akhirnya ya udah dicoba lagi pemboman.
1: Iya.
0: Sampai sekarang tidak pernah ada.
1: Ah, tidak pernah ada. Saya ini kan masuk anggota panwas ini, pengawas pantai juga tuh, Mbak. Nah, jadi dari perikanan ini bentuk kelompok. Saya sebagai sekretaris ada ketua teman saya juga. Jadi pengawasan itu kami tetap pengawasan. Kalau mereka bawa, mereka punya macam ada akar yang mau bawa ke laut pas air kering, itu kita langsung cegat, Mbak. Jadi mereka sampai ini hari saya pantau dari gurita sampai dengan ini Berduli, dusun yang terakhir ini, tapi sekarang tidak ada, Mbak. Yang mereka lakukan itu tidak ada lagi. Okay. Yang terjadi, Mbak.
0: Bagus lah begitu ya, Bapak. Ya. Nah, kalau Kak Roy sendiri nih, membasok ikannya nih dari kenal Bapak tidak?
4: Tidak,
0: oh, pertama kali ketemu di sini.
1: Iya, saya tadi kasih tahu tapi saya kurang kenal. Kalau yang lain mungkin dia belum kenal saya.
4: Iya. Tapi kalau Mama pasti kenal lah.
0: Oh, ya? Gitu.
4: Iya, Mama tuh orang lama untuk laut sana.
1: Mama siapa?
4: Mama Hen. Mama Lito.
0: Au. Tiba-tiba reuni di sini.
1: Iya, ini Mbak tadi saya tanya, saya bilang kalau di sana ini adik satunya, anak satu mau Lito sama Hen. Oh, Hen kenal.
4: Iya.
1: Oh, Hen punya anak.
0: Nah, tiba-tiba nanti setelah ini masuk ikannya dari Bapak. Iya. Nah, Kak Roy sendiri nih, pernah tidak mungkin ada saat-saat di mana yang mungkin ada kendala dari tangan pertama, akhirnya membuat Kak Roy dong tidak bisa dapat ikan begitu. Pernah tidak ada saat-saat seperti itu?
4: Kendalanya seperti Bapak bilang sih, bulan purnama kayak gini.
0: Oh, begitu.
4: Pasang surut itu pengaruhnya tuh untuk perikanannya itu besar sekali ya. Kalau bulan terang tuh apa, mungkin lautnya itu kan apa ya, terangnya sampai dasar-dasar kan. Jadi hasil tangkap itu biasa kebanyakan di malam hari juga. Apalagi Bapak bilang dia semilempara itu harusnya di malam hari hampir pagi. Tapi kalau bulan seperti begini susah untuk dapat ikannya. Kalau ya kan Bapak?
1: Iya, ini kami istirahat, Mbak. Kalau bulan purnama ini, kalau saya pegang macam saya punya mini persen lempara, berarti saya istirahat, saya dok bulan purnama. Jadi kami hitungan dari bulan, Mbak. Jadi bulan itu kalau purnama begini sekarang saya hitung, kalau kami hitung almanaknya sekarang ini mungkin 13 bulan di laut. Jadi kami hitungan paling sekitar 22 bulan atau 24 bulan baru kami mau laut kembali, macam saya punya lempara perahu ini untuk menangkap ikan begitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, kita ngomong-ngomong soal laut sebagai mata pencarian ya untuk Bapak Anies dan juga Kak Roy sendiri. Ya. Kalau tadi Bapak Anies kan mungkin punya alternatif gitu, ada kebun ya Bapak ya.
1: Betul.
0: Kalau Kak Roy sendiri, apakah ini menjual ikan? Ini menjadi satu-satunya mata pencarian gitu Kakak?
4: Piara ayam Kakak, oh, ayam okay. Taji.
0: Jadi masing-masing punya pekerjaan iya. Alternatif
4: akhirnya, ya. Iya kan? Hmm. Kan seperti begitu musim, ada musim-musim tertentu yang dimana ikan itu banyak dan sedikit pun jadi kita harus pintar-pintar lah putar otak untuk cari ya.
0: Betul.
4: Untuk kita punya kan namanya manusia punya kebutuhannya masing-masing harus iya. Terpenuhi.
0: Betul,
4: jadi begitulah harus arah sampingannya
1: iya.
4: Jangan yang satu-satu
0: jangan satu saja terpaku iya. Di situ saja wah susah,
4: iya, susah.
0: Kalau untuk Bapak Anies dan Kak Roy sendiri nih bagaimana sih cara selain tadi kan kata Bapak Anies sudah ada Perdes. Yeah. Kalau dari individunya masing-masing nih untuk menjaga laut ya sebagai suatu tempat yang penting sekali untuk kehidupan kita. Bagaimana caranya agar menjaga laut nih tetap bersih, Bapak?
1: Kalau dari individu kami pribadi masing-masing sih punya kesadaran yang penuh, Mbak.
0: Harus ya?
1: Iya, harus. Jadi tidak sembarang seperti itu, Mbak. Kalau saya contoh macam menjaga laut, contoh macam kapal-kapal luar macam di Teluk Gurita kan kami saya pendaratannya di Teluk Gurita. Jadi macam kapal-kapal feri mau ganti oli ke perahu-perahu yang itu oli macam minyak oli kotor apa segala macam tidak sembarang buang di laut, Mbak.
0: Yeah. Nah,
1: jadi secara individu kami masyarakat nelayan ini semua dalam keadaan memang sadar betul, Mbak, tentang laut ini.
0: Kalau Kak Roy gimana nih?
4: Iya, saya sependapat dengan Pak Pia kan. Semuanya itu tergantung kesadaran kita sendiri yeah. Untuk menjaga ekosistem ini kan. Hasilnya pun untuk kita semua. Harus ya punya kesadaran sendirilah. Yeah. Untuk kalau untuk laut sih mau dibuat peraturan kan sudah ada. Peraturan-peraturan Perdes yang Bapak mereka buat. Sekarang lagi untuk pengunjung lagi sebenarnya harus itu tuh pemerintahnya yang buat aturan ya untuk tentang ini ya. Tempat wisata ini kan hubungannya semua dengan pemerintah. Kartis apa segala macam itu sebenarnya harusnya turun tangan pemerintah di situ. Jangan kita salahkan masyarakat. Sedangkan kamu kan dapat kartis ya kan.
0: Yeah.
4: Coba carilah peraturan-peraturan di mana masyarakat itu nyaman. Tentang ini kan tentang sampah.
0: Yeah.
4: Tentang sampah plastik itu kan susah terurai untuk berapa tahun kemudian apalagi untuk ekosistem laut itu sampah plastik itu sangat berpengaruh ikan-ikan. Jadi ya itu aturan pemerintah lah yang dimana harus tegas betul-betul dengan tentang ekosistem di laut.
0: Aturan pemerintah yang dibuat sudah tegas, masyarakat yang berkunjung juga harus lebih sadar kalau tidak boleh buang sampah sembarangan di laut. Nah masih ngomongin soal laut nih Bapak, kira-kira ada tidak sih jenis ikan yang tidak boleh ditangkap gitu? Ikan hiu?
1: Ada.
0: Kalau tangkap mati duluan.
1: Ada Mbak. jenis ikan yang sebenarnya satu yang pertama mungkin hiu, tapi yang terutama sekarang ini paling penyu Mbak, itu dilarang keras. Penyu itu kalau kita biar kena jaring 1000 kali pun pasti lepas kembali, karena kita bawa ke darat tanya ini adik yang tengkulak ini, anak yang tengkulak ini, pasti kalau bawa datang mereka beli bawa datang sini juga pasti polisi tangkap itu. Jadi untuk penyu itu tidak boleh sekarang ini. Jenis ikan yang dilarang untuk tangkap itu.
0: Selain penyu, Bapak mungkin ada lagi? Saat berarti sekarang penyu ya?
1: Iya, sekarang penyu. Sekarang paling penyu saja, Mbak.
4: Iya.
1: Dengan hiu, tapi sekarang pemancing hiunya tidak ada lagi itu, Mbak, sekarang.
0: Iya. Oke. Kalau di Atambua sendiri ya, Atambua ini kan sebenarnya lautnya lumayan luas nih, Bapak. Bagaimana sih, mungkin ada ikan-ikan yang sangat bernilai tinggi begitu mungkin di Atambua ya, Pak?
1: Iya.
0: Apa tuh? Kalau boleh di spill. Kalau boleh dikasih tahu ke kita nih.
1: Kalau ikan yang bernilai tinggi ya paling tinggi itu ya yang ikan mancing, Mbak. Yaitu ekor kuning, ikan ekor kuning. Itu siripnya kuning. Kalau sirip biru pasti tidak ada di sini.
4: Iya.
1: Itu rezeki aja orang dapat.
0: Iya.
1: Ikan ekor kuning dengan ikan marlin ini, merlin ini, itu yang harga paling bagus, paling mahal sudah per kiloan. Tapi yang kalau mau kategori ikan air dangkal, itu saya kategorikan bahwa ikan tenggiri, ikan gergahing, itu ikan timbang kiloan sama dengan ikan tenggiri. Kalau mau di kiloan dia kayaknya dia mahal juga mbak itu. Paling di bawah ya paling 40.000 ya ada ya.
0: Yang harga. Setuju.
4: Setuju.
0: Memang ikan itu ya, ya
4: yang ikan mancing nilai ikan yang nilainya itu harganya lebih di atas ya.
0: Oke. Okay. Ya. Kekeroy sendiri nih sebagai penjual ikan punya tidak kayak pelanggan tetap gitu? Gimana sih cara untuk menjaga biar pelanggan-pelanggannya ini kan tidak, karena kan banyak sekali nih ya penjual ya, ikan ya. Di Atambua. Gimana sih caranya untuk menjaga pelanggan-pelanggannya itu biar tidak kabur nih ke penjual yang lain?
4: Ya ini kita selalu kasih bonus ya kan.
0: Wih.
4: Ya, selalu dijaga itu bonus-bonusnya. Kita tuh punya pelanggan tetap tuh dari susteran SPD di seminari. Mereka tuh selalu belanjanya tuh kalau tak salah Senin, Kamis sama Sabtu. Itu selalu dikasih lebih ya. Di saat belanjanya kayak begini kita kasihnya tuh lebih kan. Udah mungkin hampir 2 tahun atau 3 tahun langganannya. Itu langganannya tetap sampai sekarang. Ya lebihnya lebihkan saja ya namanya kan juga pasti itu, kita lebihkan yang di sini pasti rezeki kita kan tepat lain
0: betul,
4: lagi kan.
0: Betul. Menjaga kesegaran ikan menjadi salah satu faktor kenapa mereka tidak pernah lari juga enggak?
4: Iya, betul sekali. Kalau kesegaran ikan itu memang faktor. Jangankan pelanggan tetap ya, orang yang baru pun tetap.
0: Orang yang cuma lewat lihat
4: ya. Dilihat pun cuma ini tak segar lagi harus beli ke sini, beli ke sini. Okay. Kesegaran ikan itu yang menjamin sekali untuk kita yang jualan di pasar.
0: Kalau cara untuk menetapkan harganya nih dari tangan pertama ke tangan kedua, Bapak cara menetapkan harganya bagaimana sehingga bisa dikasih ke misalnya orang-orang seperti Kak Roy yang memasok ikan dari tangan pertama akhirnya bisa sampai ke kami nih, cara untuk menetapkan harganya itu seperti apa nih?
1: Ini kalau mengenai cara untuk menetapkan harga itu tidak tentu mbak.
0: Oh ya?
1: Iya. Karena kategorinya jenis ikan juga mbak. Nah, macam cekalang itu harganya lain, jenisnya lain. Jadi macam kombong itu lain. Nah, jadi begini, kalau harga untuk penetapan pasti tidak ada mbak. Kalau dari nelayan, iya. Umpamanya contoh, kami dapat cekalang. Ini kalau macam saya punya alat tangkapnya kan hitungan ember bukan ekor mbak. Nah, jadi kalau saya dapat umpamanya 10 ember, ya macam adik Rui atau anak Rui dia mau beli. Paling saya pukul ya satu ember, bukan kiloan, ini langsung ember. Nah, ember itu paling saya pukul satu ember macam 1 juta. Nah, itu pasti dia ada tawaran juga dari tengkulak, macam anak ini bisa dia, anak Roy bisa tawar. Bilang, Bapak Anies coba kasih kurang sedikit, 900 atau 800 bisa tidak. Ya, kalau ACC kita sama-sama sepakat itu oke mbak. Kalau untuk penetapan harga paten itu tidak ada. Kecuali kami ada harga penetapan paten itu macam ada buka satu koperasi di desa itu boleh. Nah, sebenarnya sudah ada baru-baru bilang dana untuk ini ketahanan pangan dari ADD. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi karena kami hitungan itu hari kami pernah rapat 2 kali mbak tentang dana dari pungutan dari APD yang sisa untuk bumdes, kasih masuk di bumdes untuk membeli kembali nelayan punya ikan, masyarakat nelayan punya ikan. Nah, hanya sampai sekarang belum ada terrealisasinya atau mbak. Nah, jadi duitnya itu sekitar berapa untuk desa kami di desa Dua Laus sekitar 246 juta mungkin untuk mau beli, karena bapak desa melihat bahwa nelayan ini kurang maju, kayaknya tengkulak yang lebih maju karena kategori kami tengkulak di desa saya, desa Dua Laus ini mbak, itu rata-rata semua perempuan mbak tengkulaknya. Iya, laki-laki paling 1-2 orang ini, tanya adik ini ya, semua perempuan,
4: rata-rata perempuan.
1: Nah, itu biar dari desa Dua Laus sampai kene bibi juga rata-rata perempuan, ya,
4: perempuan
1: mbak. Itu jadi harga ikan itu tidak tetap pada tempatnya mbak. Dia berubah terus, waktu-waktu dia berubah terus mbak, begitu.
0: Okay. Nah kalau Kak Roy sendirinya, tadi kan Bapak Anies bilang kalau sebenarnya harga ikan itu tidak ada harga yang tetap nih. Kalau sebenarnya sudah dikasih harga begitu, bagaimana Kak Roy bisa merasa kalau ah itu terlalu mahal, jadi ditawar atau itu deal kita ambil di harga segitu, bagaimana nih Kak?
4: Iya ya, kalau terlalu mahal sih itu kita semua tergantung di pasaran. Soalnya kan kami yang di pasar terimanya bukan ikan dari setempat kan, bukan dari atap pupu saja, bukan dari desa, dari Winnie, Bubun, semuanya Ponu, kita terima semua. Jadi kan kalau contoh ikan kan sama jenisnya, contoh yang ini di sini naiknya sedikit, yang di Winnie, Bubun banyak, pasti kita harus tetapkan harganya seperti sama yang seperti punya mereka. Seperti di sana memang mahal, kalau ikan di desa Dua Laus itu memang mahalnya luar biasa.
0: Menurut Kak Roy, kenapa ikan di desa Dua Laus bisa mahal gitu?
4: Iya, memang kualitas kesegarannya memang lebih segar kan, lebih dekat akses ke Atambuanya lebih dekat kan. Kalau Ponu apa Wini sana kan aksesnya jauh. Terus jalan masuk ke laut pun juga masih mau gimana, apalagi musim hujan seperti memang ini Bapak tahu sendiri. Repot lah jadi. Ya itu sudah namanya kalau selisih harga tuh tergantung, kita tergantung pasar. Kalau di pasar itu lagi banyak pasti harganya pun kita minta di bawah dan itu pasti dimengerti. Seperti sudah menjaga langganan tetap dengan nelayan pun kita jaga, dengan penjual dan konsumen betul yang akan membeli kita pun kita jaga.
0: Berarti gitu, selalu ketemu harga deal-dealan ya, ya Kakak ya. Nah, terakhir nih, apakah pekerjaan Bapak sebagai nelayan dan pekerjaan Kakak Roy sebagai pedagang ikan bisa menjamin perekonomian nih Kak dan Bapak?
1: Kalau
0: sejauh ini bagaimana kira-kira?
1: Sejauh ini memang pekerjaan untuk nelayan, dari kami nelayan ini memang untuk menjaga perekonomian itu bisa. Kenapa tidak bisa? Karena semua kunci itu dari keaktifan kita sendiri, Mbak. Jadi kami melaut itu biar bagaimanapun harus masuk laut, itu harus berusaha, harus ada hasil. Sehingga kita harus menjaga ekonomi ini ya, Mbak. Kalau kita pergi ke laut dan hasilnya tiap kali pergi kalau hasilnya tidak ada itu agak repot juga Mbak. Karena salah biaya operasionalnya agak lumayan juga toh Mbak. Nah, jadi kami biar bagaimanapun harus berusaha, harus dapat hasilnya baru bisa turun Mbak.
0: Kalau Kak Roy gimana nih Kak?
4: Ini untuk perekonomian kita sendiri?
0: Iya, buat diri sendiri.
4: Sangat menunjang Kak. Soalnya ini udah penghasilan pokok yang ya cukuplah untuk saya sampai sekarang ini ya. Ya, sangat bagus lah dengan namanya usaha ikan ini ya. Bagus lah Kak. Cocok lah untuk saya. Sangat menunjang sekali pokoknya, hasilnya memuaskan buat saya sendiri.
0: Ya, bisalah untuk menunjang perekonomian masing-masing.
4: Iya.
0: Kalau dari pemerintah daerah, apakah ada mungkin dukungan-dukungan begitu terhadap Bapak dan juga Kak Roy sebagai penjual ikan dan juga sebagai nelayan?
1: Kalau untuk pemerintah daerah ya macam kami nelayan ya, instansi yang terkait yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan. Jadi sekarang Dinas Perikanan dan Kelautan sudah bergabung dengan Dinas Peternakan kayaknya. Nah, jadi untuk dukungan mereka ya ada Mbak. Yaitu memberikan bantuan berupa alat tangkap, yaitu mesin sama perahu dengan jaring juga, kadang mereka kasih bantuan juga untuk dukungan dari pemerintah ini Mbak.
0: Oke, berarti dukungan dari pemerintah sudah ada dan lumayan membantu ya Bapak?
1: Iya.
0: Kalau untuk Kak Roy sendiri gimana?
4: Kalau dukungan pemerintah sih lebihnya ke pembersihan pasar sih, kan pasarnya tuh maksudnya itu baunya bukan minta ya, baunya seperti kakak mereka masuk tuh dukungannya tuh memang harus dari pemerintah. Jangan kayak Pemda cuman ambil karcis-karcisnya kan, urusan kebersihan tuh jangan kita lalai gitu. Tapi ya bagus juga sih, sekarang sudah satu minggu tuh biasa dia mereka siramnya satu atau dua kali sekali siram tuh got-got. Hanya tempat sampahnya itu yang ya harus diberiarkan penuh dulu, ulat dulu, bau dulu, baru diambil itu. Ya cuman itu saja sih yang masalahnya.
0: Berarti,
4: selain dari situ tidak
0: berarti
4: ada.
0: Kalau untuk Kak Roy bagus karena pemerintah sudah menyiapkan tempat ya. Cuman mungkin kebersihannya
4: saja
0: lebih diperhatikan lagi ya. Dan Kak Roy dan teman-teman sendiri sebagai orang yang mungkin mendapatkan uang dari tempat itu juga bisa menjaga kebersihan juga ya. Jadi ada kolaborasi nih antara pemerintah dan juga penjual ikan. Dan juga dari Bapak tadi katanya sudah ada bantuan dari pemerintah ya, seperti misalnya kayak alat-alat mungkin yang dikasih. Baik, untuk kedepannya semoga semakin sukses untuk pekerjaannya Kak Roy dan Bapak Anies. Pokoknya apa yang lagi dikerjakan diberkati sama Tuhan dan aman-aman terus dalam pekerjaannya. Dan juga buat teman-teman, kita harus menjaga laut karena laut adalah tempat yang sangat penting sekali untuk kita, tidak hanya sebagai tempat berwisata tetapi juga tempat untuk menopang hidup kita. Sampai ketemu di Sterata Podcast selanjutnya. Bye-bye.

0: ternyata laut ini tidak hanya sebagai tempat wisata, laut juga menjadi ekosistem yang penting sekali dalam kehidupan manusia.
1: Bagi kami nelayan, musim hujan lebih bersyukur. Hujan berarti kan campuran, airnya agak keruh, nah, jadi itu baru bisa ikannya banyak.
2: Itu tergantung kesadaran kita sendiri, yeah, untuk menjaga ekosistem ini kan. Hasilnya pun untuk kita semua harus ya punya kesadaran sendiri lah.

0: madrasah aliyah, setara dengan
1: SMA.
0: Okay. Itu.
1: Berarti yang SD sama SMP sekolahnya di luar tapi tinggalnya ya, di sana. Maaf Bapak, berarti untuk siswanya itu yang yatim piatu atau apa atau enggak?
0: Kita bervariasi ya. Hmm. Ada yatim piatu, ada kaum duafa, ada orang-orang umum juga.
1: Berarti kalau misalkan yang mampu nih orang tuanya ada tapi pengen di pesantren itu juga nggak apa-apa ya?
0: Iya.
1: Oke, terbuka untuk umum juga berarti ya Kak. Kalau PPA sendiri itu anaknya kayak gimana Kak? Dikhususkan untuk anak-anak yang kurang mampu juga Kak atau?
2: Iya, dia fokusnya ke anak-anak yang kurang mampu.
1: Anak-anak yang kurang mampu di sini gitu. Oke. Kalau programnya apa aja Kak?
2: Kalau program di PPA itu banyak. Jadi untuk sekarang kami lagi fokusnya ke skill anak-anak. Jadi ada kelas tutorial setiap minggunya. Kalau untuk anak-anak yang 9 sampai 11 tahun dia per kelompok usia.
1: Per kelompok usia.
2: Jadi ada kelas pelatihan barbershop untuk anak laki-laki. Terus untuk anak perempuan segera launching kelas menjahit dan juga makeup artis.
1: Ya, berarti memang di luar pembinaan secara rohani ya?
2: Iya. Jadi di situ ada 4 aspek yang kami bina. Secara rohani, secara sosio-emosional, fisik dan juga pengetahuan atau kognitif.
1: Kirain dia cuma rohani aja, berarti
2: tidak,
1: memang ilmu-ilmu yang mungkin akan berguna untuk
2: di masa depan
1: gitu.
2: Anak-anak.
1: Itu juga ada di situ. Oke. Kalau Kak Firda sendiri ini kan sekretaris itu biasanya ngapain aja Kak kerjanya?
2: Bagian
1: atau ngajar juga?
2: Dulunya mentor, karena di sana ada mentor. Jadi mentor yang dampingi anak-anak untuk setiap kelas belajar mengajar. Jadi kita punya kurikulumnya sendiri untuk kelas mengajar.
1: Tapi ini sekolah non formal berarti ya Pak?
2: Iya. Terus nanti untuk proses ekstrakurikulernya istilahnya itu ada tutorialnya masing-masing, tutornya masing-masing.
1: Tutor dan mentornya itu
2: beda
1: siapa?
2: Beda. Jadi masing-masing orang kayak misalnya kalau untuk kelas menjahit ya yang

0: Itu di mana kak ininya? Di gereja itu kak?
1: Iya,
0: untuk di pusat, pelatihannya berarti dilaksanakan,
1: iya,
0: di gereja?
1: Dilaksanakan di gereja. Ada kan sekarang gereja Anugerah bangunannya ada baru di bagian bawah, kita di bagian atasnya gereja lama.
0: Oh, iya. Berarti memang di gereja ya?
1: Iya.
0: Ya, oke, menarik, menarik ya. Nah, kalau di pesantren pun sebenarnya juga banyak pendampingan-pendampingan kayak gitu ya.
2: Betul.
0: Kalau Bapak Ustadz sendiri itu sebagai pengasuh biasanya bekerjanya apa aja pak?
2: Saya apa ya? Karena kan posisi saya sebagai pengasuh, jadi lebih banyak ke apa ya, sistem gitu.
0: Oh, sistem.
2: Jadi yang menghandle pendidikan itu ada banyak ustadz-ustadz ya kalau di pesantren. Bahkan setiap tahun kita mendatangkan istilahnya guru bantu dari Jawa, tepatnya dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, itu setiap tahun 2 orang. Jadi yang menghandle anak-anak mulai dari karakternya, dari kajian-kajian, bahkan kita juga ada istilahnya metode baca kitab cepat ya.
0: Oh, okay.
2: Di pesantren itu ada istilahnya kitab kuning.
0: Ya,
2: jadi
0: kitab
2: ada
0: kuning,
2: khusus yang menghandle di situ.
0: Okay.
2: Dan juga dibantu oleh salah satu TU yang memang apa, bidangnya di bagian media sosial seperti itu. Selain itu juga kita mengajarkan kepada mereka tentang wirausaha.
0: Oh,
2: karena kebetulan saya pribadi juga punya usaha meskipun kecil-kecilan ya. Jadi
0: usaha apa tuh kak?
2: Usahanya saya itu di herbal.
0: Oh, herbal.
2: Jadi mungkin untuk akhir-akhir ini tidak asing yang namanya Nafisa Herbal itu ya.
0: Oh,
2: produk Nafisa Herbal ya.
0: Oh.
2: Jadi yang menghandle usaha saya itu semuanya sudah santri.
0: Oh.
2: Santri mulai dari produksi sampai pengemasan bahkan sampai pemasaran.
0: Itu memang memberdayakan dan mereka langsung
2: betul
0: mencoba
2: sekali.
0: Secara
2: iya,
0: langsung gitu ya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Jadi saya hanya kontrol-kontrol aja seperti itu.
0: Okay.
2: Bahkan saya sudah beberapa bulan yang lalu nih buka setan di depan Hotel Matahari itu.
0: Okay.
2: Itu yang menghandle semuanya santri.
0: Santri juga. Oke, okay, keren. Nanti coba saya mampir ya. Nanti boleh nih mampir
2: silakan,
0: ya, teman-teman.
2: Silakan.
0: Di depan Hotel Matahari ya.
2: Itu bukanya dari jam 8 malam sampai 8.

0: bentuk, tapi dia bisa menunjukkan banyak fungsi bagi orang roti. Termasuk
1: sate siang di Produa FM.
2: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

Okay, teman berdua ada Hearts to Hearts with Root. Eish, enak banget ya. Okay, kita lanjut lagi teman berdua di Santai Siang. Tahu gak sih ada atlet muda Atletik Indonesia? Dua orang mereka nih, ada Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan juga Hoshi banget namanya, Hoshi Fatiha Azara, yang masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletic U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Jadi mereka berdua ini menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan para atlet junior terbaik dari berbagai negara. Kata dari pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PBPASI dalam itu JJ waktu dikonfirmasi ya, teman berdua, dan Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Jadi pelari pemuda tanah air itu berusaha buat tampil maksimal kan dari awal perlombaan dan terus menjaga ritme sampai mendekati garis finish ya teman berdua. Selamat banget, congratulations buat dua anak muda yang berprestasi banget ini.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, teman pria dua itu was Nona with Hong. Kira diangkat. Siapa sangka Om Telolet bakal seviral ini ya, teman pria dua. Aduh, Nona ini memang makin gacor banget. Gak hanya Nona, teman pria dua, tim sepatu roda Indonesia juga gacor banget. Mereka tampil gemilang pada ajang Belt and Road China Asian Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Guangzhou, Provinsi Fujian di China tanggal 7-9 Agustus kemarin. Mereka membawa pulang 19 medali. Keren banget memperdua. Dan total 19 medali oleh kontingen Indonesia ini dari kejuaraan internasional tersebut, yaitu 14 medali emas, 4 perak dan 1 perunggu. Jadi ada sebanyak 14 medali emas Indonesia itu disumbangkan oleh sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ada Ataya Rizky Prasetya yang mana ini menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 ya, teman pria dua. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama dengan Fathahila Rajawali CP, dan ada juga lalu Dava Maulana yang meraih emas juga di nomor yang sama. Keren banget enggak sih? Aduh. Anak-anak muda zaman sekarang tuh entah makanannya apa ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Sate Siang

0: Aduh, lu masih di sini nih. 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara tuh.
1: Ih, santai, Sa. Biasanya juga acara pasti jam karet, ah. Pasti mulai molor lah. Jadi enggak usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu, kawan. Ya, halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya, siap kak. OTW. Oke, merapat.
0: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dia hidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
2: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Pernah dengar lagu ini?

0: nyamu.
1: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba mengubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu.

Santai Siang di Pro2 FM.

Temuan berdua tahu enggak sih sutradara Stephen Chow? Dia ini akhirnya membeberkan perbedaan mendasar film terbarunya yaitu Kung Fu Shocker dan juga film klasik hitnya Shaolin Soccer yang waktu itu dirilis di tahun 2001, teman berdua. Nah, sebagai sutradara dan penulis naskah, menurut dia kedua karya bertema kungfu sepak bola ini sebenarnya menandai refleksi perjalanan hidup serta metamorfosis mentalitas kepenulisan dalam 25 tahun terakhir. Jadi dia juga menggarisbawahi kalau Shaolin Soccer waktu itu lahir di tengah guncangan ekonomi Hong Kong. Jadi ngebawalah narasi yang cenderung tebal akan perjuangan keras masyarakat kalangan bawah. Jadi seperti yang diberitakan kalau cerita Shaolin Soccer ini berfokus pada sekumpulan pria dari lapisan paling dasar yang bertarung nasib dan melawan ketidakadilan kapital demi ngebuktiin harga diri. Sebaliknya, Kung Fu Shocker justru hadir dengan pendekatan yang lebih rileks nih dan juga menaruh fokusnya itu pada dinamika solidaritas perempuan. Jadi seperti itu teman produk. Jadi ini sebenarnya adalah satu perbedaan yang bedanya itu beda banget dan ini adalah perbedaan dasar yang diakui oleh sutradara dan penulis film Shaolin Soccer ini sendiri, teman berdua. What do you think? Siapa yang udah pada nonton? Katanya, wah masuk box office Cina banget nih. Tapi emang lucu, tahu teman berdua. Itu tuh zaman-zaman tuh enak pokoknya nonton ini film tuh pokoknya bikin ngakak dan tapi seru sih ya teman berdua. Sebenarnya film-film yang waktu kecil bikin kamu terbahak-bahak itu sebenarnya bisa menjadi satu memori baik. Kayak katanya Shaolin Seven teman berdua, ada memori baik.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Okay, teman berdua, kesini sini makin percaya kalau gosip itulah adalah fakta yang tertunda. Jadi kemarin sempat ada gosip kalau Jonghyun Twice ini kayaknya bakal meninggalkan JYP Entertainment, dan waktu itu kan belum dikonfirmasi ya, belum apa ya, belum officially lah. Nah sekarang gosip itu udah jadi fakta nih. Jadi benar ya kalau Jonghyun Twice akhirnya resmi mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan JYP Entertainment setelah bertahun-tahun bernaung di agensi tersebut sejak masa remajanya. Jadi dia tuh kayak buat kasih surat gitu yang dibagikan pada tanggal 10 Agustus hari ini, teman berdua. Jonghyun mengungkapkan kalau keputusan ini menjadi langkahnya untuk memulai babak baru, dan ini juga menghadapi tantangan baru di tempat yang berbeda. Jadi meskipun demikian, teman berdua, dia menegaskan kalau cabut dari JYP bukan berarti dia meninggalkan Twice. Twice yang merupakan pusat dalam hidup dia, jadi gak bakal berubah sampai selama-lamanya maybe ya. Wadah, akhirnya Jonghyun is bakal meninggalkan JYP Entertainment, teman berdua, tapi ya masih bakal tetap di Twice. Ngomong-ngomong soal Twice, kita dengerin One Spark dari Twice. So, enjoy.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Woi, mertua, borongo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu tuh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lain.
0: Ini karena kurang pengetahuan nih, makanya rajin dengar berita. Jangan tahu hanya belanja saat terus, itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sudah bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know. Be baru tahu ini nih, makasih ya suka sih tahu itu. Rotasi kok.
0: Bukan rotasi, Mak. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: dilanjutkan ya, selaku dari Nova dan juga Via Valen. Selanjutnya mau ketika Nova dari Pesona.
1: Oh boy.

lagi dengerin Sore Ceria

0: Okay, teman berdua, kita balik lagi di Sore Ceria. And kali ini Mel gak sendirian, teman berdua. Kali ini udah ditemenin sama satu cewek yang cakep banget yang mau kita ajak ngobrol, teman berdua, tentang pengalamannya. Dan dia juga baru-baru ini merilis satu buku yang nanti kita bakal cari tahu kira-kira buku apa itu dan gimana sih proses sampai buku ini bisa dirilis. Dan ada Febriani Martins Naibuti SHMH alias Nancy Naibuti. Halo Nancy. Halo, gimana kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Oke. Kayaknya terakhir kali ketemu bertahun-tahun yang lalu kita ya.
1: Iya. 2016-an kayaknya.
0: 2016. Jadi kita ini satu sekolah, tapi saya kakak kelas, Nancy adik kelas. Iya. Dan selain itu juga sebenarnya ada hal-hal yang dibilang itu, tapi ya sudahlah, biar kita keep aja. Soalnya agak-agak memalukan itu, kalau diceritakan sekarang. Iya. Okay. Nancy, kamu saya melihat di Instagram kamu S1, S2, terus merilis buku juga, keren banget itu ya.
1: Terima kasih.
0: Dan biasa kan orang kalau kayak udah S1 tuh ya sudahlah, kayak capek kuliah nih. Tapi kamu kenapa mau lanjut S2? Apa sih yang motivasi kamu melanjutkan S2 nih, Nancy?
1: Okay. Pertama-tama makasih ya Kak Imel sudah diundang ke RRI Pro Atambua.
0: Okay.
1: Sebenarnya yang memotivasi untuk lanjut S2 tuh alasannya sebenarnya cukup.
0: Apa tuh?
1: Jadi karena setelah lulus S1, alasan utamanya adalah karena belum dapat kerjaan.
0: Okay.
1: Jadi setelah lulus S1, 1-2 bulan, 3 bulan masih belum dapat kerjaan. Jadi pikirnya kayaknya kenapa tidak lanjut belajar lagi gitu. Dan kebetulan waktu scrolling sosial media ada flyer buat lanjut S2, maksudnya kayak dari universitas yang kemarin saya kuliah tuh dia ada buka pembukaan, makanya saya coba untuk daftar. Dan puji Tuhan akhirnya lolos, sehingga ya sudah lanjut belajar.
0: Wow.
1: Lagi.
0: Jadi sebenarnya karena belum dapat kerja nih, kenapa tidak lanjut S2 saja dari situ, dan memang kayaknya punya jalan gitu. Yeah. Tiba-tiba muncullah si flyer itu, akhirnya lanjut S2. Dan waktu itu kuliah jurusannya sama S2 S1.
1: Jurusannya sama.
0: Apa tuh?
1: Ilmu hukum.
0: Oh, ilmu hukum. Wow, keren ini. Macam-macam lu kena hukum dan anak hukum. Jadi jangan dilawan. Yeah. Tapi selama melanjutkan S2 tadi kan awalnya kayak iseng-iseng tuh kayak, kenapa Son dia lanjut S2, Sa? Yeah. Tapi setelah lanjut S2 bagaimana nih? Karena kan pasti, ya kita tahu sendiri S2 tuh pusingnya pusing sekali tuh. Gimana, Nancy?
1: Waktu awal mulai kuliah, cukup terpressure karena ternyata satu kelas tuh teman-teman S2 tuh semuanya orang-orang hebat. Ada yang hakim, ada yang jaksa, ada yang, pokoknya orang-orang hebat.
0: Damn.
1: Terus setelah mulai kuliah, terus ada dosen kasih tugas per kelompok gitu, mulai nyari-nyari teman. Ternyata ada teman yang juga fresh graduate S1.
0: Okay.
1: Jadi pas ketemu teman yang baru lulus S1, sama-sama baru mulai kuliah S2, jadi semangat lagi, jadi kayak enjoy aja gitu, Kak. Enjoy sama, pokoknya tugas datang mau susah kemana juga gas.
0: Temen yang itu juga niatnya sama kayak Nancy, kamu maksudnya kayak
1: iya. Karena kita sama-sama fresh graduate yang belum punya kerjaan, jadi kita memutuskan untuk lanjut kuliah saja, menambah ilmu sebanyak-banyaknya.
0: Jadi kayak bertemu teman sefrekuensi begitu.
1: Iya.
0: Abis itu kamu kuliah dengan waktu yang cukup cepat ya, Nancy ya. Tadi kamu bilang harusnya kan mungkin normalnya orang S2 itu 2 tahun ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, kamu 1,5 tahun kan. Apa nih tipsnya biar cepat-cepat menyelesaikan S2 nih dari seorang Nancy Naibuti?
1: Sebenarnya cuma karena pengen cepat-cepat pulang atau buah.
0: Sebenarnya karena jadi, homesick ya?
1: Iya, karena homesick. Di kos sendiri, karena kebetulan saya S1-nya kan juga tempatnya beda dengan waktu S2, jadi otomatis teman-teman semuanya baru, terus di kota yang baru dan tidak punya siapa-siapa, jadi itu yang memotivasi untuk okay, harus cepat selesai, biar cepat-cepat pulang, itu aja sih, Kak. Okay.
0: Tapi sebenarnya pengen cepat pulang tuh kayaknya cuma alibi ya, soalnya saya lihat ada pakai si apa yang kumlot-kumlot itu kayak anak pinter nih. Tapi selama kamu S2, apa sih pengalaman paling berkesan selama S2 nih Nancy?
1: Pengalaman paling berkesan itu karena kita kuliah sama-sama dengan orang-orang hebat, kayak ada hakim, ada jaksa, ada, karena fakultas hukum ya Kak, jadi ada teman-teman yang memang ada di bidang hukum. Mereka punya ilmu yang tidak saya dapat ketika saya S1. Ketika kita belajar dengan orang yang sudah punya pengalaman di ilmunya sebelumnya tuh rasanya beda sekali. Makanya itu mengubah kita punya cara pikir, cara untuk berkomunikasi dengan orang seperti apa. Itu sih yang paling berkesan.
0: Tapi kan kamu tadi katanya kamu kuliah dengan jaksa, hakim gitu. Kenapa kamu tidak terpressure untuk menjadi kayak, ih mereka keren nih, kenapa tidak mau jadi seperti mereka? Atau bukan passion?
1: Mau sih, ini kebetulan ini juga dalam proses untuk semoga bisa sampai ke sana. Tapi kalaupun tidak, apapun yang bisa saya ambil untuk bisa berguna untuk diri sendiri dan orang lain, kita gas apa kayak.
0: Sik. Okay, jadi pengalaman S2-nya sangat berkesan sekali, bisa lumayan terpressure dan menyenangkan juga ya. Tapi selain itu kamu bergaul sama mereka kah atau bergaul dengan teman-teman yang sama-sama fresh graduate S1?
1: Semuanya. Iya.
0: Semuanya.
1: Tapi kalau teman-teman yang punya pekerjaan memang jarang ketemu karena ya itu tadi mereka punya pekerjaan dan tidak
0: sibuk ya.
1: Ya sibuk, waktunya kurang, jadi paling ketemu cuman pas kelas atau memang pas ada kerja kelompok sama gitu kan.
0: Okay. Tapi tadi kan Nancy juga bilang kalau sempat kuliah online juga ya.
1: Iya.
0: Nah itu gimana sih maksudnya kayak berarti kamu di Semarangnya berapa lama tuh untuk kuliahnya?
1: Waktu semester awal itu saya masih di Atambua. Karena kuliahnya 1,5 tahun jadi 3 semester, 2 semester setelahnya saya di Semarang.
0: Iya.
1: sampai wisuda.
0: Wisuda S2-nya di Semarang.
1: Di Semarang, ya.
0: Habis itu baru bisa pulang. Padahal tidak begitu lama loh di Semarang, tapi kayak homesicknya.
1: Iya sih. Sebenarnya ya selain itu ya karena memang punya niat untuk
0: cepat selesai
1: dan memang ingin belajar saja sih Kak.
0: Jadi kuncinya adalah punya niat ya.
1: Punya niat. Memang sudah ada niat untuk mau tambah gelar. Jadi harus tetap semangat.
0: Asik. Namanya semakin panjang ya. Okay, dan kita mau ngebahas soal buku kamu nih yang kamu tulis kemarin. Itu katanya kolaborasi dari dosen beberapa universitas ya. Gimana sih cerita awalnya? Mungkin Nancy bisa sharing-sharing ke teman Prodo yang lagi dengar dan lagi nonton di channel YouTube kita nih.
1: Iya. Awalnya itu karena setelah lulus S2 saya dapat informasi dari adalah kerabat untuk bergabung di salah satu universitas di Atambua. Setelah itu saya diterima dan karena diterima untuk program studi yang baru sehingga saya belum bisa mulai untuk mengajar Kak. Tetapi kan kalau di lembaga pendidikan kita cuman tidak stop sampai di mengajar. Kalau di lembaga pendidikan tinggi itu kita ada penelitian, ada menulis jurnal dan lain sebagainya. Nah, untuk menunggu program studi yang saya diterima mendapatkan izin untuk keluar, saya diberikan kesempatan untuk menulis buku, menulis jurnal, melakukan penelitian. Nah, salah satunya dengan menulis buku ini. Akhirnya saya diajak untuk sama-sama menulis buku. Jadi itu ada gabungan dari beberapa universitas yang lain. Salah satunya yang saya tahu ada dosen dari Universitas Timor dan kita dari Universitas STISIP Fajar Timur Atambua. Kita sama-sama itu di bukunya ada 8 orang, ada 8 bab. Saya menulis yang di bab kedua. Bukunya tentang pengantar ilmu pemerintahan karena kebetulan kampus kami itu sekolah tinggi ilmu pemerintahan. Jadi sebenarnya ini tuh buku buat bahan ajar sih Kak. Jadi ini untuk mahasiswa-mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan gitu.
0: Kamu kan tulisnya bab 2 ya Nancy ya. Nah itu bahas tentang apa tuh buat punya kamu sendiri?
1: Khusus yang saya tulis itu tentang teori-teori ilmu pemerintahan. Di dalamnya tuh inti pembahasannya adalah tentang bagaimana pemerintahan bekerja, siapa yang bekerja di dalam pemerintahan, hubungannya antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lainnya, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu sih untuk orang-orang, untuk anak-anak mahasiswa-mahasiswa ilmu pemerintahan pada umumnya saja.
0: Okay. Tapi kan kita menulis buku ini bukan karena kayak tidak segampang itu sebenarnya, ya. Kamu punya pengalaman menulis sebelumnya?
1: Dari pengalaman menulis itu mulai waktu saya kuliah S1.
0: Oke, apa yang kamu tulis? Wattpad kah? Sorry.
1: Saya tulis di blog. Saya punya blog waktu itu karena kebetulan saya kuliah hukum. Okay. Dan ketika disuruh dosen untuk bikin-bikin tulisan segala macam, ternyata saya enjoy. Sehingga akhirnya memberanikan diri untuk tulis blog. Waktu itu sepertinya tentang karena saya dari suku Kemak, waktu itu sepertinya saya menulis tentang tatanan-tatanan adat hukum Kemak begitu di blog saya. Mulai saat itu sih, Kak. Tapi setelah itu sempat berhenti dan baru lanjut lagi setelah mulai kuliah S2 ini.
0: Oke. Berarti sebelumnya memang sudah ada pengalaman untuk tulis, ya?
1: Iya.
0: Kamu juga sering journaling tidak, Nancy?
1: Baru mulai sering sih tidak, Kak. Cuman baru-baru mulai waktu S2 ini baru mulai.
0: Oke.
1: Mulai-mulai nulis-nulis jurnal-jurnal dan lain sebagainya.
0: Mungkin karena sudah terbiasa menulis, yeah, kan. Akhirnya kayak coba deh tulis,
1: yeah,
0: coba deh journaling gitu. Tapi kalau untuk menulis itu kan pasti butuh kayak brainstorming. Nah, itu tuh awalnya kamu dapat ide tulisan mulai nulis itu kira-kira gimana nih kamu brainstormingnya, Nancy? Pasti kan nggak gampang kan?
1: Iya.
0: Biasanya sulitnya itu adalah memulai.
1: Iya. Yang sulit adalah memulai, benar sekali. Waktu ada satu peristiwa yang bikin jadi semangat untuk tulis itu karena latar belakang dibalik apa yang mau saya tulis itu sendiri. Jadi biasanya kan kita kalau tulis sesuatu harus ada persoalannya dulu.
0: Betul.
1: Jadi ada persoalan yang menurut saya ini kayak menarik untuk saya tulis, untuk dibahas. Jadi dan saya lihat banyak terjadi di Atambua sini. Kebanyakan saya punya tulisan tentang Atambua, tentang Belu. Tentang kehidupan di Belu dan lebih ke tatanan-tatanan hukum yang ada di Belu. Tidak jauh dari hukum karena saya anak hukum. Betul. Jadi biar tidak
0: melenceng
1: dan tidak tulis apa yang saya tidak tahu nanti salah. Betul. Dan lain sebagainya. Betul. Makanya akhirnya memilih untuk tulis yang saya tahu, begitu. Itu sih.
0: Oke, jadi boleh di-spill tidak?
1: Boleh. Salah satu jurnal yang saya tulis itu tentang perbedaan sistem perkawinan adat di Belu.
0: Oh.
1: Ini agak sensitif, iya, tapi betul. Ini yang terjadi. Kaitannya dengan pembagian hak waris karena saya hukumnya hukum perdata, yang urusannya antar orang perorangan begitu. Jadi karena biasanya di Atambua nih, aduh ini sangat sensitif, tapi kurang lebihnya saya gambarkan dia punya gambaran besarnya saja. Ada perbedaan adat patrilinear dan matrilinear dan lain sebagainya, yang kemudian mempengaruhi anak-anak mereka untuk mendapatkan warisan tanah dan sebagainya. Pokoknya seperti itulah. Kadang ada orang yang kalau kawin masuk deson boleh, kawin keluar deson boleh. Pokoknya yang seperti itulah, Kak, kurang lebih.
0: Ya kita tahu, yang tahu-tahu aja.
1: Iya, jadi yang merasa tersindir dong, sorry.
0: Sorry ya, tidak bermaksud. Cuman kayak gitu kan
1: itu realitanya. Jadi bagaimana hukum melihat itu dari segi hukum? Apakah bisa untuk anak tetap mendapatkan hak waris meskipun orang tuanya mempunyai latar belakang adat yang berbeda, begitu.
0: Oke, okay, wow. Kita bahas lebih lanjut, cuman ini agak terlalu kayak gimana
1: agak
0: gitu.
1: Agak sensitif, jadi kurang lebihnya kayak gitu, Kak.
0: Kurang lebihnya kayak gitu. Dan kita balik lagi ke buku yang kamu tulis, Nancy. Kamu butuh waktu berapa lama sih untuk menyelesaikan satu bab itu?
1: Kurang lebih 2 bulan.
0: 2 bulan ya? Yeah. Wow.
1: karena sudah sambil sibuk dengan kehidupan nyata di di rumah. Jadi sebenarnya kalau misalnya tekun itu sebulan saya bisa, cuman cuman karena ya mungkin karena soalnya kan itu kan tentang teori-teori, maksudnya sumbernya juga sudah ada, yang penting rajin baca dan rajin explore, jadi tidak terlalu sulit. Kecuali kalau misalnya kita tulis novel, kita butuh konsentrasi, inspirasi yang lebih. Tapi kalau misalnya buku ajar kan dia punya, kita sudah punya sumber-sumber sebelumnya gitu.
0: Padahal tadi saya kayak pikir kayak kayaknya tulis buku lebih, buku ajar lebih sulit ya. Soalnya kalau novel kan kita bermodalkan imajinasi.
1: Oh iya. Kan. Iya, ya itulah mungkin cara pandang orang beda-beda toh, Kak.
0: Oke, mungkin karena Nancy juga sekarang sudah ada terjun di bidang, ke itu. Jadi merasa kayak oh, lebih gampang ini
1: ketimbang itu. Lebih gampang tulis buku ajar daripada buku, ini juga kan cuma satu bab toh, Kak.
0: Iya.
1: Mungkin kalau misalnya satu buku akan beda durasinya.
0: Iya, betul. Iya. Itu kan butuh waktu yang sangat berbulan-bulan. Tapi saat-saat di mana sih kamu merasa paling tenang untuk menulis, Tuan?
1: Di kamar.
0: Di kamar.
1: Di rumah, di kamar, sendirian. Itu tenang.
0: Kamu introvert ya?
1: Lumayan.
0: Oke. Jadi memang suasana seperti itu yang kamu butuhkan. Dan ini kan juga tadi kolaborasi antar beberapa dosen di universitas ya. Untuk apa ya, kayak chat-chatnya tuh gimana? Sulit
1: kita ada kita ada grup khusus untuk tulis buku ini. Jadi chat-chatnya lewat buku.
0: Okay. Boleh tahu kah beberapa universitas yang itu ada apa aja?
1: Saya kurang tahu sih kalau yang dari lain karena kita tidak kayak waktu gabung tidak memperkenalkan dari univ mana gitu. Cuman saya tahu mereka dosen. Dan yang saya tahu, yang saya kenal itu selain kampus kami ada dari Unimor yang di NTT. Selainnya yang saya tahu yang pasti mereka dari luar NTT. Karena penerbitnya juga dari Jawa.
0: Tapi itu buku pakai bahasa Inggris?
1: Iya, pakai bahasa Inggris karena dia masuk ke jurnal internasional.
0: Oh, wow, keren.
1: Jadi dia terbitnya di Scholar, Kak. Iya, di Google Scholar, makanya dia pakai bahasa Inggris. Kamu, tapi versi Indonesia juga ada.
0: Kamu tulisnya bahasa Indonesia atau?
1: Tulisnya bahasa Indonesia terus ditranslate.
0: Oh, ditranslate, wow. Ada sempat banyak revisi atau tidak? Karena kan pasti.
1: Iya, karena sebelum kita kirim ke mereka kita turnitin dulu kan. Lumayan sih, lumayan banyak tapi. Ya itu tadi, kita kan kalau sebelumnya kan kita sudah ada pengalaman turnitin waktu kuliah atau jadi kita tahu maksudnya kita harus kasih kurang di mana, harus ganti di mana.
0: Lebih pressure mana, buat skripsi kah, tesis kah, atau tulis buku?
1: Kayaknya? Skripsi.
0: Oh ya, padahal saya pikir tesis loh.
1: Skripsi.
0: Kenapa? Menarik.
1: Karena mungkin karena kalau skripsi kan kita baru. Maksudnya kalau tesis kan kita sudah tahu waktu
0: sudah
1: ada pengalaman meskipun dia tidak sesusah tesis tapi lebih terpressure waktu skripsi karena itu hal yang baru. Sebelum skripsi juga senior-senior kan di mana-mana kan brandingan skripsi itu brandingan skripsi itu selalu kayak stres, galau, menakutkan dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah dijalani santai-santai saja jadi jadi terpressure-nya tuh bukan karena susah skripsinya, tapi sebelum skripsinya tuh ada rasa ketakutan yang duh bisa kesonde.
0: Ini bagaimana ini kemana Oh, berarti lebih pressure pas tulis skripsi.
1: Iya, karena kan baru tahu bagaimana.
0: Baru
1: tahu bagaimana cara diskusi langsung dengan dosen, baru tahu bagaimana cara penelitian langsung turun ke masyarakat ke mana, wawancara bagaimana begitu. Jadi itu lebih ini sih. Soalnya kan kalau S2 tesis sudah ada pengalaman waktu S1 jadi lebih santai ngerjainnya.
0: Terus juga lebih kayak bisa mengkontrol emosi juga. Kan karena waktu tulis skripsi kan kita masih masa-masa beranjak dewasa tuh. Jadi lebih kayak aduh
1: males. Aduh ini kemana nih cepat
0: laptop jauh-jauh saja.
1: Terus kalau tesis juga ada sedikit pressure karena ada banyak revisi dari dosen apa lain sebagainya. Terus penelitiannya juga kan dia tempua kalau misalnya salah nafsu mikir kemana-mana, apakah harus pulang lagi terus datang lagi begitu. Tapi kan kalau tulis buku kan tidak, kita tidak wajib harus konsultasi ke dosen dan lain sebagainya, itu
0: paling
1: kan
0: dengan
1: kita
0: editor.
1: Iya, dengan editor saya. Ya.
0: Berarti tadi kamu bilang kamu penelitian di Atambua yang S2. Berarti kamu di sini kan online dulu, abis itu ke Semarang, abis itu pulang ke Atambua lagi penelitian.
1: Apa? Jadi sebelum kan ada kuliah online di semester awal. Sebelum pulang ke Semarang untuk kuliah offline, itu saya penelitian memang. Jadi sebelum dosen, nah ini tidak tahu ya, tapi ini menurut saya ini kunci untuk
0: cepat-cepat pulang.
1: bisa cepat selesai kuliah. Entah mau dosen terima itu judul atau sonde, ini fight saya dulu. Jadi sebelum dosen setuju dengan judul, saya sudah penelitian duluan. Jadi saya cari tahu dulu masalahnya apa, terus habis itu baru cari judul, penelitian, habis penelitian baru kasih ke dosen.
0: Itu juga kayaknya kunci.
1: Puji Tuhan dosen setuju. Jadi itu kayak ini untung-untungan saya.
0: Tapi kalau waktu itu dosen tidak setuju bagaimana tuh?
1: Penelitian ulang.
0: Pulang lagi.
1: Penelitian ulang, tapi percaya diri saya. Yuk. Ya kita juga sebelum percaya diri untuk kasih ke dosen, kita juga harus mempertimbangkan apakah ini akan diterima atau tidak.
0: Gitu sih sebenarnya. Tapi itu juga sebenarnya kunci untuk apalagi buat kita di NTT yang mananya kuliah pasti jauh, tempat-tempat yang jauh biar tidak kayak bolak-balik begitu.
1: Dosen juga mengerti sih seharusnya kalau dijelaskan dan mereka tahu kita dari luar pulau Jawa, mereka pasti akan mempertimbangkan asal persoalan yang kita angkat layak untuk diangkat
0: betul,
1: gitu.
0: Betul. Jadi kayak, iya Bapak tolong ya, pesawatnya mahal soalnya. Oke, okay. Wow, berarti semenjak kita balik lagi ke buku kamu, 2 bulan kamu nulis, terus dirilisnya tanggal berapa kemarin?
1: Dirilis
0: tahun ini kan?
1: Lupa sekali, tapi awal Januari, tanggal pastinya lupa. Kita mulai tulis tuh akhir 2025 kemarin.
0: Berarti rilis di Januari 2020.
1: Iya, awal-awal tahun lah.
0: Gimana nih akhirnya nama kamu ada di satu buku?
1: Luar biasa, bangga yang pertama.
0: Terus?
1: Bangga yang pertama, terus ya bangga ya, speechless.
0: Kayak sampai tidak bisa berwort-wort.
1: Lebih ke karena orang tua ikut senang, semua keluarga besar ikut support, jadi senang karena mereka senang. Jadi sebenarnya senang karena mereka senang. Jadi
0: senang happy karena bisa membanggakan,
1: membahagiakan orang lain. Iya.
0: Wow. Dan kamu punya buku fisiknya? Dapat
1: punya.
0: Dikasih.
1: Dikasih. Saya ada bawa.
0: Mana? Lihat. Tapi ya sudah.
1: Abis inilah ya.
0: Oke. Dan selain kesibukan kamu tadi menulis buku yang mana udah rilis di bulan Januari, belakangan ini lagi sibuk ngapain aja Nancy?
1: Lagi sibuk, kita ada sementara tulis buku yang kedua.
0: Mamanya kayak sabar kok, bernapas dulu kok.
1: Ada sementara tulis buku yang kedua, tapi ini agak lama mungkin karena saya ada urusan yang lain dulu. Jadi mungkin sekitar akhir tahun lah launching baru.
0: Tapi
1: terbitnya
0: kali ini sama kah buku?
1: Sama, buku ajar ya. Kita orang-orang yang sama dari yang kemarin.
0: Kalian tidak rencana ngopi darat ya? Kayaknya jauhnya jadi agak susah.
1: Iya, soalnya kan kita bukan cuma yang di Atambua, di Pulau Timor satu, dengan teman-teman yang lain juga.
0: Oke, tapi kan Nancy juga calon dosen ya?
1: Iya.
0: Nanti apakah buku yang kamu tulis tuh bakal dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa yang kamu ajar?
1: Pasti, karena ini dari kampus, maksudnya kita juga membawa nama kampus kan.
0: Betul.
1: Jadi pasti mahasiswa mungkin diwajibkan ya. Karena saya belum mulai mengajar, jadi mungkin diwajibkan oleh dosen-dosen yang mengajar sekarang, karena mereka juga ikut nulis kemarin.
0: Jadi dari STISIP, apa sih namanya?
1: STISIP Fajar Timur.
0: STISIP Fajar Timur. Itu ada berapa dosen yang ikut tulis?
1: Ada dua.
0: Berarti tiga.
1: Ada tiga, iya.
0: Oke. Itu dari mereka tulis soal apa? Kamu tahu enggak?
1: Aduh, karena babnya banyak ya. Jadi saya lupa, ada 8. Ada 8 bab. Jadi saya lupa-lupa kan, mereka tidak tahu mereka tulis yang bab berapa, tapi kita
0: pernah ketemu mereka.
1: Ketemu.
0: sering kayak
1: sering-sering
0: nongkrong
1: sama iya, kamu gitu. Iya. Saya sering main ke kampus juga.
0: Tapi sebagai seorang dosen muda, kamu akhirnya akan mengajar mahasiswa-mahasiswa yang dimana umurnya tidak terlampau jauh dari kamu, Nancy. Bagaimana sih prosesnya persiapan mental dari kamu, kayak gimana sih? Penasaran.
1: Persiapannya dijalani saja sih. Kayak
0: tidak ada persiapan, kayaknya gasar.
1: Iya, kita harus berani untuk gasar, jalani saja.
0: Pernah ada
1: belum,
0: pengalaman?
1: Belum. Karena belum, jadi yang perlu disiapkan sekarang hanya mental untuk bisa, karena tidak semua orang bisa bicara di depan orang banyak.
0: Betul.
1: Meskipun sekalipun itu cuman sekalipun itu mahasiswa.
0: Betul.
1: Sekalipun itu mahasiswa, kita harus punya mental yang baik untuk, karena kita juga memberikan ilmu kan, jadi harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya.
0: Kamu ada dikasih wejangan dari dosen-dosen senior kah? So far
1: belum sih, karena memang belum tahu kapan akan mulai mengajar kan. Karena kita juga tunggu izin program studi yang baru untuk dibuka gitu.
0: Tapi excited.
1: Sangat.
0: Sangat excited
1: ya.
0: Semoga lancar persiapannya nanti.
1: Terima kasih.
0: Terus juga tadi kamu sempat bahas soal buku, ada mau tulis buku lagi kan?
1: Iya, buku baru.
0: Itu kira-kira tentang apa nih? Kurang lebih sama kan?
1: Kurang lebih sama tentang pemerintahan. Karena kan kalau ilmu pemerintahan di dalamnya ada teori pemerintahan, konsep ilmu pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan kalau pengantar tuh dia adanya di awal-awal semester tuh, Kak. Nah, buku berikutnya anak dari si pengantar ilmu pemerintahan ini. Jadi poin-poin di dalamnya itu dibikin lagi jadi satu buku.
0: Didetailkan
1: lagi ya.
0: Pokoknya kita tunggu buku selanjutnya. Dan kayaknya setelah menulis tuh mulai kayak ketagihan gitu kan.
1: Iya, sebenarnya terinspirasi juga dari ada satu bapak besar saya. Mungkin sekarang ada nonton.
0: Halo.
1: Dia juga penulis dan sering menulis buku yang membuat kita anak-anak juga jadi terinspirasi untuk menulis. Jadi tidak berhenti di satu buku, kita harus terus termotivasi untuk bikin buku-buku berikutnya.
0: Betul, jangan cepat puas.
1: Iya, jangan cepat puas ya.
0: Semangat Nancy untuk.
1: Terima kasih Kak Imel.
0: Buku-buku selanjutnya dan juga karirnya kedepannya.
1: Iya.
0: Mungkin kita mau ngobrol banyak, cuman waktunya udah nggak.
1: Iya, dibatasi oleh waktu.
0: Jadi mungkin Nancy bisa kasih sedikit tips, mungkin saran atau kayak apa sih kayak pendapat. Quotes lah begitu buat teman-teman di Atambua yang kayak kepengen nih untuk lanjut, udah selesai S1 nih, mau lanjut S2 nih, tapi kayak aduh malasnya minta ampun. Nah, itu kira-kira apa nih yang mau Nancy sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton?
1: Malas tuh adalah hal yang biasa, maksudnya semua orang pasti malas.
0: Betul.
1: Tapi coba mulai saja dulu. Karena ketika kita berani untuk memulai, kita sudah satu langkah lebih maju.
0: Okay.
1: Karena kalau kita tidak coba, kita akan tetap di tempat.
0: Betul. Iya. Kira-kira satu lagi, satu langkah yang mau Nancy sarankan untuk teman-teman biar bisa mulai aja dulu. Itu kira-kira apa?
1: Jangan hanya rebahan. Kalau suka pikiran, jangan hanya rebahan terus mau buat nih. Bangun saja dulu, duduk di depan laptop,
0: cari
1: informasi.
0: Betul.
1: Karena kalau secara informasi sudah mulai kepikiran, aduh lanjut ke sana. Mulai ada rasa itu kan. Kalau misalnya tidak mencoba untuk cari-cari, tidak akan kepikiran untuk lanjut atau tidak gitu. Kalau sudah mulai cari, mulai kepikiran lanjut atau tidak.
0: Iya.
1: Kalau lanjut harus bagaimana, kalau tidak harus bagaimana.
0: Betul.
1: Jadi kan jadi satu langkah lebih maju gitu.
0: Kalau kan kalau cuman ada di otak saya kan kayak bilang biar besok
1: sabar. Iya, biar besok. Besok kita terus.
0: Takutnya sudah Natal.
1: Satu semester selewat, susun bisa ini pendaftaran selewat.
0: Nah, itu kan. Jadi ya kebetulan kayak mungkin masih di pertengahan tahun.
1: Iya, masih di pertengahan tahun, masih biasanya kalau S2 dia tidak pembukaannya
0: bukan di pertengahan tahun.
1: Dia setiap semester dia buka.
0: Oh gitu.
1: Ya, ganjil genap buka.
0: Nah itu kesempatannya lebih
1: kesempatannya
0: banyak.
1: Kesempatannya lebih
0: banyak. Buat teman-teman yang masih mager-mager kayak ayo bangun dan cari info ya kalau kata Nancy. Oke, okay, thank you Nancy sudah mau kita ajak ngobrol.
1: Terima kasih kembali Kak Imel.
0: Nanti kapan-kapan kita undang lagi mau kan?
1: Dengan senang hati.
0: Kok jawabnya kayak ragu. Pokoknya harus kita undang lagi dan datang lagi ke sini.
1: Oke, terima kasih Kak Imel.
0: Nah, sehat-sehat selalu ya.
1: Sehat-sehat selalu semuanya.
0: Oke. Dan teman berdua, kita barusan ngobrol bareng sama Nancy Naibuti yang mana udah cantik, pinter, mau memperjuangkan karirnya, apalagi kayak sebenarnya saya senang loh orang yang kayak mau berkembang terus gitu teman Pro 2. Jadi kalau kamu yang tadi udah nonton dan denger Nancy, mungkin bisa mulai berpikir untuk ambil satu langkah lebih maju biar bisa memulai apa yang hanya ada di dalam otak kamu ya teman Pro 2 ya. Dan Imel masih bakal temenin kamu sampai di jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

lagi dengerin Sore Ceria.

kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Oke, teman Pre2 masih di sore ceria. Dan kamu tahu gak sih lagu ini itu kenapa sih judulnya The Cure gitu ya? Karena katanya ini berdasarkan gosipnya sih, teman Pre2. Jadi si Olivia itu kan kemarin sempat pacaran sama Louis Patrigo. Nah, habis itu mereka putus lah tuh. Tapi si Louis ini suka banget sama satu band barat yang namanya The Cure gitu. Jadi dikasih nama lah The Cure biar tiap kali si Louis itu kayak cari nama bandnya di kayak aplikasi streaming musik gitu, si Olivia ini yang selalu muncul. Aduh, gagal move on-nya ngajak-ngajak satu dunia. Iya, teman Pre2. Ya, tapi kita harus move on. Kali ini Imel mau kasih kamu informasi soal sequel film biopik Michael Jackson yang judulnya Michael. Sekarang memasuki tahap persiapan produksi. Jadi Lionsgate selaku rumah produksi lagi nargetin nih proses syutingnya itu dimulai akhir 2026 atau nanti bakal di awal 2027. Jadi ini juga emang sejalan dengan rencana perilisan film tersebut di akhir 2027 atau paruh pertama 2028 di bioskop gitu, teman Pre2. Nah, target tersebut diungkapin oleh presiden divisi film Lionsgate, Adam Fogelson, sorry kalau salah. Dan film Michael pertama itu tayang di April 2026 dan tentu saja teman Pre2 meraih pendapatan box office global lebih dari 1 miliar US dollar. Di akhir film muncullah tulisan His Story Continues, yang mana ini tuh jadi petunjuk nih kalau kisah King of Pop ini sepertinya bakal berlanjut nih. Dan kayaknya benar teman Pre2, jadi mulailah ada isu-isu kalau sequel dari Michael Jackson, film biopik Michael Jackson yang judulnya Michael itu bakal memasuki persiapan produksi, yang mana yang tadi udah Emil bilang kalau syutingnya itu bakal dimulai akhir 2026 atau enggak awal 2027.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP su pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

antara perguruan tinggi Indonesia dan Timor Leste.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Berita sore ini sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sejumlah pelajar

0: Bi, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

suara ceria di Pro 2 FM.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sekarang ini kan banyak banget beredar kayak video-video ada orang yang panggil damkar tuh sekarang bukan hanya untuk kasih padam api kan kakak ya.
1: Ya, kerja saya tuh kan di tower. Nah, kalau ada tower-tower yang dalam hutan, nah, mainin ular, mainan kita tiap hari.
2: Di ke lokasi, sampai di lokasi itu anjing mereka sudah siram dengan oli.

0: Selamat datang kembali di Stereotype Podcast RRI Atambua. Dan kita hari ini kedatangan dua orang yang satunya nih kita sering ketemu nih sebenarnya. Tapi kalau yang satunya lagi, aduh semoga gak ketemu ya. Karena kalau ketemu nanti pasti ada aja kayak masalah-masalah gitu lah. Nah tapi hari ini akhirnya kita ketemu juga. Kita kedatangan Kak George dan Kak Nelly. Halo, selamat datang. Nah Kak George ini adalah dari bajunya aja udah kelihatan banget ya. Merah, biru, celah. Kayak mau beradu outfit kak apa nih? Oke, Kak Joros dan Kak Nelis gimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Oke, baik.
2: Sama juga puji Tuhan baik.
0: Berarti duanya tadi dari kantor ya datang ya?
1: Yes.
0: Atau dari rumah?
2: Saya dari rumah.
0: Oh, dari rumah. Karena kan tadi kita sempat ngobrol, Kak Nelis nih pakai piket ya kerjanya. Jadi abis ini baru ke kantor buat piket. Terus Kak Joros juga sebenarnya pakai piket sih, cuman nanti kayaknya dari kantor abis ini ke kantor lagi ya.
1: Iya, langsung ke lokasi.
0: Oh, langsung ke lokasi. Oh iya, sekarang tuh kita nemuin banyak banget nih kayak mobil-mobil kayak petugas PLN gitu di jalan. Emang lagi ada apaan sih?
1: Oh, lagi biasa. Pekerjaan rutin, penanganan pemadaman gitu, pekerjaan jaringan listrik.
0: Berarti itu dilakukan rutin setiap bulan atau?
1: Ya, tergantung.
0: Atau ada pas ada masalah aja nih?
1: Tidak juga, ada mungkin penanganan perbaikan atau ada pengecekan gitu.
0: Oke, baiklah. Nah, Kak George dan Kak Nelis nih ya. Udah lama ya berkecimpung di pekerjaan ini ya?
2: Ya.
0: Kak Nelis sudah berapa tahun nih?
2: Saya kurang lebih sudah mau 3 tahun.
0: Sudah mau 3 tahun. Kak George?
1: Dari 2020.
0: Berarti sekarang udah mau 5 tahun sudah ya? Enggak. Gimana, enak gak sih pekerjaan ini?
2: Sangat nyaman, ya, banyak tantangan yang sangat, menurut saya itu sangat baik.
0: Oke. Kak George? Nyaman, enak
1: nyaman,
0: juga.
1: Enak.
0: Ya. Padahal kan orang bilang pekerjaan ini lumayan beresiko ya. Kalau menurut kakak berdua, emang ya? Atau?
2: Ya, kalau saya dulu.
0: Oke, Kanilis dulu.
2: Saya memang sangat beresiko. Ya. Tapi kalau kita dibaringi dengan sering latihan, atau sering kita melakukan kegiatan simulasi atau pelatihan-pelatihan, tentu kita saat menghadapi bencana atau saat menghadapi emergensi, kita sudah bisa atasi. Ya.
0: Oke. Kalau Kak George gimana nih?
1: Ya, seperti yang Kak Neris bilang juga, kita juga mungkin ada
0: resikonya.
1: Resiko
0: pasti
1: juga
0: ya.
1: Ada, pasti itu ada. Tapi mungkin kita juga sudah tahu bagaimana cara untuk menghindar dari resiko itu bisa.
0: Apalagi sudah lumayan lama juga kan.
1: Iya.
0: Nah ini awal-awal masuk pasti, awal-awal mulai kerja pasti ada kayak pelatihan-pelatihan gitu kan.
1: Betul.
0: Kalau Kak, saya penasaran nih, pelatihannya itu biasanya seperti apa nih?
2: Kalau dari saya,
0: latihan siram kah atau?
2: Ya, biasanya di setiap beberapa bulan begitu kita ada pelatihan khususnya di anggota damkar. Ya, anggota damkar sendiri nanti ada pelatihan mengenai cara penanganan, misalkan kalau kebakaran seperti ini penanganannya seperti apa. Ya, jadi mulai dari yang paling dasar misalkan pegang selang, atau cara menggunakan mesin PTO itu sendiri dari mobil damkar. Ya, dan terutama misalkan kalau keadaan darurat di lokasi seperti ini cara menghadapinya seperti apa. Yaitu resiko-resiko yang kita harus selalu latihan sehingga sampai di lokasi kalau menemui kejadian seperti itu, ya kita sudah bisa paham teknik atau caranya seperti apa.
0: Tapi kalau di Atambua ini sebenarnya banyak nggak sih kasus kebakaran gitu kan?
2: Ya, kebakaran sering terjadi. Tapi kalau untuk musim hujan mungkin menurun, tapi kalau untuk sekarang mulai masuk musim.
0: Iya, apalagi kan sekarang angin sekali kan.
2: Menuju ke musim panas, nanti pasti ada saja kebakaran. Ya.
0: Kalau dalam ini tahun sendiri ini sudah ada berapa kasus tuh?
2: Sudah ada beberapa kejadian kebakaran, mulai dari kebakaran rumah, ya, kebakaran lahan, ada mungkin yang kebakaran awan, mereka langsung respon cepat, telepon ke kita, ya, mungkin kita melakukan penanganan.
0: Oke. Nah kita ke Kak Joros dulu nih, gimana nih Kak pelatihannya kalau awal-awal masuk kerja tuh?
1: Nah kalau di kami biasanya upgrade skillnya itu setiap 3 bulan.
0: Itu maksudnya gimana?
1: Itu mulai dari teori sampai di praktek. Jadi kami di situ ada istilahnya tunjuk sebut ada.
0: Tunjuk sebut itu maksudnya?
1: Kayak gini, kita sudah lengkap APD. Tapi kita tidak langsung pegang gitu. Itu saya sebut helm safety terpakai.
0: Berarti kayak pengecekan dulu ya yang dipakai. Ya.
1: Mulai dari individu dengan tim. Apakah sudah body harness fullnya itu sudah terpasang bagus itu di semua.
0: Okay.
1: Karena kita kerjanya di dengan tegangan.
0: Betul. Pernah kena.
1: Terus alat-alat.
0: Oh ya sudah nanti.
1: Alat-alat itu kita juga harus pastikan ini berfungsi dengan baik apa tidak. Jadi kita dengan tetap skillnya itu diasah terus. Karena tidak boleh ada blunder.
0: Iya ya.
1: Karena kalau blunder
0: betul. Ya, itu fatal sekali ya, bisa-bisa meninggoy.
1: Terus setiap hari, setiap minggu ada pesan-pesan keselamatan untuk kita buat di update di status WA.
0: Oh itu terus maksudnya kayak gimana?
1: Pesan-pesan
0: menarik,
1: keselamatan, istilahnya begini, pesan-pesan keselamatan lah. Kayak kata-kata keselamatan.
0: Oh untuk masyarakat?
1: Tidak, atau untuk diri kita sendiri.
0: Ya. Biasa kalau biasa kajor tulisnya apa nih? Penasaran.
1: Wah, apa ya?
0: Yang terakhir deh, terakhir kali tulisnya apa? Kan katanya setiap minggu nih.
1: Pokoknya apa ya? Saya banyak sih yang kalau yang untuk kata-kata kayak lucu-lucu. Kalau kita kadang-kadang kasih yang agak lucu gitu.
0: Seperti kayak, misalnya.
1: Kerja yang baik ya, karena mama tidak mau janda di rumah.
0: Ada lucu sekali.
1: Contoh itu contoh saja. Gitu. Tapi ada juga yang banyak-banyak yang teman-teman kayak atasan kasih kita untuk pesan-pesan keselamatan buat kami.
0: Oh ya. Gitu, wow menarik. Ternyata ada seperti itu ya. Behind the scene-nya PLN nih ternyata seperti itu. Ya. Nah, kalau Kak Jor sendiri nih, pernah gak sih kena sengat listrik? Apakah lagi kan pekerjaannya berhubungan sama listrik terus ya, Kak?
1: Ya, kalau untuk dari awal masuk sampai sekarang belum.
0: Belum?
1: Tidak kena.
0: Belum, ya, jangan tapi ya. Amit-amit.
1: Gitu, belum, tapi belum.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi kalau teman-teman lain di tempat kerja pasti ada yang sudah pernah atau belum juga semuanya?
1: Kalau teman-teman kan kita kan ada pembagian kerja atau jadi kalau kita kan di bagian transmisi itu yang tegangan tinggi.
0: Iya.
1: Ada teman-teman lagi yang lain lagi yang di distribusi Yantek. Nah, itu mungkin kalau yang di luar itu mereka kami juga tidak tahu. Kami yang di transmisi juga, tapi ya istilahnya kalau di listrik janganlah.
0: Iya. Tidak ada yang minta juga sih sebenarnya.
1: Betul, tidak ada yang minta. Jadi mungkin kalau untuk kecelakaan kayak sampai fatal juga mungkin dia sudah mau sial gitu. Tapi kalau untuk di kami yang transmisi tidak ada. Kasus-kasus gitu tidak ada.
0: Tapi pernah ada kayak cerita-cerita menarik ya selama bekerja nih?
1: Kalau cerita menarik bagaimana? Cerita menarik ini yang bagaimana, Kak?
0: Seperti misalnya apa gitu kejadian yang ya seperti salah satunya tadi hampir terkena strom gitu atau gimana atau ya udah bukan hanya itu deh, setelah selain dari itu ada enggak nih cerita lucu juga boleh nih selama bekerja kan 5 tahun nih ya, tidak mungkin kerjanya pulang kantor rumah begitu terus ya.
1: Kalau cerita menarik kami di lapangan itu mungkin main dengan ular.
0: Hah? maksudnya gimana?
1: Karena wilayah kerja saya itu kan di tower. Saluran udara tegangan tinggi
0: itu di mana tuh? Di PLN-nya atau?
1: Iya, di PLN yang bagian tower tegangan yang sutet. Tapi kalau kita sebutnya SUTT.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Kalau sutet kan itu yang mungkin tegangan 500, kita 70. Jadi mungkin tiap hari kan saya di kerjanya di lokasi itu di, nah kalau ada tower-tower yang dalam hutan.
0: Nah, berarti ketemu ular.
1: Ular. itu mainan kita tiap hari.
0: Aduh, berarti keduanya sebenarnya sama-sama hampir terkait nih ya. Kalau damkar sendiri nih, sekarang ini kan banyak banget beredar kayak video-video. Ada orang yang panggil damkar tuh sekarang bukan hanya untuk kasih padam api. Siap. Kan kakak ya. Ada orang juga suruh gara-gara tangkap ular. Siap. Atau cari kucing hilang. Siap. Bahkan kemarin ada yang lucu sekali tuh suruh bayar tagihan udah punya tagihan pinjaman gitu. Aduh, sekarang nih fungsi damkar jadi multitasking ya kemana-mana. Nah, Kak Nelly sendiri melihat itu tuh seperti apa nih?
2: Ya, terima kasih. Jadi ini memang pengalaman yang sangat baik dari kami. Jadi di damkar sendiri itu dia bukan bukan cuma hanya memadamkan api. Di damkar sendiri itu dia punya tupoksinya juga ada selain pemadam kebakaran ada juga penyelamatan. Ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ya, jadi penyelamatan sendiri ada banyak macam. Ya, baik itu penyelamatan misalkan ada anjing rabies itu juga orang damkar bisa.
0: Oh iya.
2: Ya, kucing yang tersangkut atau kucing yang mati kita juga bisa ambil atau penyelamatan kucing di sumur atau di lubang yang kecil itu teman-teman damkar juga bisa membantu. Nah, ada juga misalkan ring cincin yang nyangkut.
0: Nyangkutnya di mana?
2: Misalkan cincin terus karena mungkin sudah sesak.
0: Oh, maksudnya tidak bisa dilepas dari jari.
2: Ya, jadi itu teman-teman damkar juga bisa melakukan penanganan. Jadi langsung potong. Ada kita pakai ada alat ya.
0: Potong cincinnya kan, ya, bukan jarinya kan. Ya.
2: Jadi kadang-kadang masyarakat yang pergi melapor mungkin karena dia takut misalkan kalau dia bawa ke rumah sakit dia takut dioperasi atau di apa seperti apa penindakannya di sana. Dia bilang sudah bawa ke damkar. Dan biasanya mungkin yang mereka tahu damkar juga bisa penyelamatan misalkan dari ring cincin. Mereka bawa. Jadi kita juga ulang-ulang. Sudah beberapa kali kejadian kita penyelamatan atau maksudnya melepaskan ring cincin yang nyangkut di tangan.
0: Waduh.
2: Ada juga misalkan kucing yang nyangkut atau kucing yang mati. Terus dari teman-teman dari masyarakat mereka minta bantuan dari damkar untuk penanganan. Ya, jadi kalau untuk masuk musim penghujan, itu yang sering teman-teman damkar harap itu misalkan ada ular masuk di perumahan warga, ya, atau ular masuk di tempat peternakan warga itu. Jadi teman-teman damkar juga bisa turun dan membantu. Kadang-kadang teman-teman damkar itu tangkap, ya. Jadi ada beberapa anggota yang memang dia punya skill
0: tangkap ya, ularnya, pawang ular.
2: Pawang lah, ya. Semua kategori pawang. Tangkap terus kita buang atau misalkan kalau mati kita buang atau masih hidup kita lepaskan di area yang misalkan aman dari jauh dari masyarakat seperti itu.
0: Oh, berarti tidak dianjurkan untuk dibunuh ya, dihilangkan nyawanya si ular itu.
2: Ada juga yang mati, tapi kebanyakan kita lepas kembali. Ya, nanti kita tangkap misalkan isi di karung atau isi di tempat yang aman kita lepaskan di misalkan di hutan, di daerah yang jauh dari pemukiman masyarakat.
0: Berarti damkar nih harus banget punya skill bisa menangkap ular, menaklukkan.
2: Ya, jadi itu kita juga ada. Tekniknya di situ.
0: Ya. Oh, ada tekniknya. Berarti belajar juga ya.
2: Siap.
0: Nah, kalau untuk pemadaman sama penyelamatan lebih banyak mana nih? Kalau di Atambua sendiri yang
2: kalau
0: minta nih.
2: Kalau di Atambua kalau masuk musim penghujan itu ya penyelamatan.
0: Oh, berarti
2: mulai dari hewan-hewan yang misalkan anjing rabies atau dan lain-lain. Kalau masuk musim kemarau atau musim pergantian musim mulai dari sekarang misalkan musim angin menuju ke musim kemarau, ya itu ya kita mulai siap-siap siaga karena pasti kita masuk ke misalkan mulai rawan terjadi kebakaran.
0: Aduh, iya lagi. Berarti kalau anjing rabies itu sebenarnya penasaran, kalau anjing rabies itu biasa diapain? Ditangkap atau?
2: Ya, jadi misal kita kan belum tahu anjing itu rabies atau tidak. Jadi biasakan dari masyarakat mereka telepon ke call centernya damkar. Pak, minta tolong bantuan ini ada kita punya ternak anjing ini. Dia akan dia seperti ini, kondisinya seperti ini. Kami mau damkar tolong atasi, tolong tangani. Ya, jadi nanti kita setelah mendapat laporan, nanti koordinator regu atau pemimpin regu atau kita punya yang ketua di dalam regu itu, berapa orang ambil tindakan ke lokasi atau TKP. Ya, jadi sampai sana, setelah kita tangkap atau kita amankan, kita biasa bawa ke karantina hewan. Jadi kayak ada kantor khusus yang di bagian karantina, kita memberikan laporan ke mereka. Jadi contoh kayak beberapa bulan yang lalu atau tahun kemarin yang ada banyak yang katanya ada gejala-gejala anjing rabies, nah itu kita setelah tangkap kita laporkan ke bagian karantina hewan. Nah, nanti mereka kasih sampelnya, anjing ini penyakit rabies atau seperti apa.
0: Gitu. gitu ya. Berarti
2: kita cuma pengamanan saja.
0: Oh, berarti pengamanan. Berarti ya tidak disembuhkan juga ya. Siap. Si anjingnya, karena kan itu sudah jadi bagiannya dinas peternakan lagi ya. Siap, siap. Nah, kita ngomong-ngomong soal komplain dari masyarakat nih. Pasti kakak sendiri di PLN dan kakak sendiri di Damkar nih ya, pasti banyak yang selalu berhubungan dengan masyarakat nih. Nah, pernah gak sih dapat komplain gara-gara, aduh listrik mati lagi, ada masak nasi, kenapa tidak kasih tahu? Nah, begitu terus kakak juga pasti kan dapat komplain, giliran api sepadam berdong datang. Itu ke mana tuh kira-kira nih?
1: Jadi gini, nah kalau kayak saya, kami kan di transmisi, itu kami tidak urus untuk urusan instalasi dengan kayak rumahan.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi masyarakat ini mereka tidak
0: tahu. Tidak mau tahu.
1: Tidak mau tahu. Mereka lihat kita sudah pakai seragam, apalagi sudah pakai kendaraan kantor.
0: Iya, iya.
1: Mereka pikir, oh ini dia petugas PLN. Pak, tolong dulu itu saya punya meteran ada tulis periksa. Nah, kami kalau kami transmisi ini tidak bisa pegang meteran karena itu ada petugas khusus lagi untuk meteran. Jadi mungkin cuma bisa saya bantu itu buat laporan.
0: Oh, berarti kayak dari
1: laporan PLN Mobile. Karena banyak masyarakat yang belum paham tentang laporan PLN Mobile. Jadi kita mungkin bisa bantu. Tapi kalau seandainya contoh begini, dalam rumah ada instalasi yang kayak longgar coloka ini stop kontak, saklar longgar, itu kita masih bisa pergi kasih keras. Tapi kalau untuk kita korek meteran tuh kita tidak ada hak di situ. Itu karena kami bukan di sebagian situ. Kami di transmisi yang langsung pusat yang tegangan tinggi punya. Iya.
0: Ya, tapi kan nanya masyarakat
1: tidak mau tahu. Mereka tidak mau tahu.
0: Pokoknya kalau su pakai merah begini, su pakai motor kantor, berarti ini layak dikomplain.
1: Iya. Ulang-ulang.
0: Dari tetangga ada juga. Padahal kan itu kan orang-orang paling dekat kan, pasti kayak mengerti, oh Kak George ini bukan yang di bagian instalasi listrik segala macam, dia tuh di bagian transmisi, jadi tidak bisa.
1: Kadang-kadang gitu. Juga tetangga mereka juga tidak tahu kan. Mereka kayak begini, kayak ada acara, mereka tidak mau tahu, oh kamu tugasnya untuk lostrom, untuk acara.
0: Iya.
1: Sudah saya mau tidak mau.
0: Harus. Waduh.
1: Kadang-kadang di rumah pagi-pagi mereka sudah datang ke rumah. Pak, tolong dulu rumah kami ada gangguan instalasi. Mau tidak mau saya pergi sudah. Dan mereka juga kadang-kadang juga tidak tahu. Tidak tahu kalau kerjaan ini saya ini yang di bagian mana, bagian gitu mereka tidak tahu. Begitu.
0: Ya pokoknya namanya masyarakat pikir namanya PLN berarti listrik, berarti semua yang berhubungan dengan listrik kayak dipanggil Kak Jors gitu.
1: Betul. Jadi saya juga mungkin imbangi saja sudah, imbangi.
0: Tapi akhirnya jadi mengerti juga kan. Iya. Akhirnya jadi kayak, oh ini nih ternyata begini. Betul. Nah kalau untuk di rumahnya Kak Jors sendiri nih, kalau misalnya ada kayak gangguan listrik segala macam gitu, gimana? Tanganin sendiri atau panggil teman-teman yang lain yang memangnya bidangnya di situ juga?
1: Kalau sudah masalah dari meteran, dari kabel SRT yang masuk ke meteran itu, saya harus panggil petugas yang lain.
0: Meskipun itu di rumahnya Kak Jor sendiri ya.
1: Iya. Karena itu tidak ada hak saya di situ.
0: Oke. Okay. Iya. Salah bisa.
1: Itu juga kita juga bisa kena itu. Okay. Tapi kalau untuk masalah instalasi dalam rumah itu masih haknya pelanggan. Jadi kita masih bisa pegang.
0: Oke. Okay. Iya. Nah, tadi nih Kak, sebentar ya Kak Nelis ya. Tadi Kak Jor juga sempat ngobrol tentang laporan tuh, itu tuh kayak gimana tuh, mungkin bisa sekalian kan tadi bilang kayak masyarakat juga belum pada ngerti kan.
1: Iya.
0: Nah itu mungkin sekalian banget nih ada di sini, bisa sekalian kasih tahu nih biar pada ngerti.
1: Oh betul, jadi kalau seandainya kalau kita ada gangguan listrik di rumah kayak contohnya meteran periksa, karena itu kita harus, kalau sudah periksa gitu kita tidak bisa isi pulsa lagi itu. Kadang-kadang sudah padam lagi itu, listrik dalam rumah padam. Jadi itu kita harus buat laporan. Di situ ada menu-menu dalam PLN Mobile.
0: Oh berarti pakai aplikasi?
1: Iya, aplikasi PLN Mobile. Di situ nanti kita masukin dulu kita punya nomor meter. Di situ langsung terbaca kita punya data-data semua. Terus kita save dulu. Nah, itu kita baru masuk ke menu pengaduannya di situ. Di situ ada pilihannya banyak. Nah, jadi kita tinggal pilih yang masalah meteran. Nah, kita masuk ke situ, tinggal kita buat deskripsi foto, kirim. Tapi jangan lupa kita tulis nomor HP, kita punya nomor HP yang bisa dihubungi. Ya. Karena nanti ada petugas yang nanti konfirmasi dulu. Begitu. Kalau kita tidak ada respon, mungkin kita harus ulang lagi, begitu. Tapi usahakan kita harus respon dengan petugas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kita saling-saling berkomunikasi.
0: Biar tahu juga ya masalahnya di apa ya.
1: Iya, begitu.
0: Tapi selalu ada petugas yang selalu akan balas.
1: Oh, itu wajib. Itu tidak bisa ditinggalin. Kalau sudah lapor lewat PL Mobile itu wajib. Itu wajib hukumnya itu. Jadi tidak bisa di cancel. Petugas tidak boleh di cancel karena itu sudah langsung pusat. Dari pusat baru turun ke petugas. Jadi laporan masuk ke pusat dulu.
0: Penanganannya secepat apa tuh? Kayak misalnya kayak hari ini kan listriknya padam tuh, kayak ada tulisan periksa gitu kan. Nah, itu penanganannya di hari yang sama atau
1: hari yang sama wajib. Jadi begini, Kak. Kita buat cengkeh, kita selesai buat laporan, nanti sekitar 10 menit telepon. Petugas langsung telepon.
0: Oh, petugas langsung telepon.
1: Iya. Mereka tanya, "Oke, Pak, tadi ada buat laporan. Nanti tunggu ya. Mungkin sekitar 1 jam lagi kami merapat." Mungkin mereka masih ada pengerjaan di tempat yang lain.
0: Oke. Okay. Begitu. Ya. Wow, keren juga ya.
1: Iya, tapi kan itu waktu harus waktu itu langsung.
0: Iya, betul. Begitu.
1: Tidak boleh ditunda.
0: Tidak mungkin kan orang listrik mati sampai besok lagi. Kan.
1: Betul.
0: Bahaya itu. Itu.
1: Apa istilahnya? Pelanggan kecewa.
0: Iya, betul. Nah, kalau Kaneli sendiri gimana nih? Kan biasa banyak yang komplain kalau ada kebakaran, terus panggil pemadam kebakaran, datangnya pas apinya supadam, atau datang tiba-tiba tangki kosong kayak gitu segala macam. Nah, dari Kanelis gimana nih tanggapannya?
2: Ya, terima kasih. Jadi SOP-nya damkar itu kalau untuk di misalkan kalau di Atambua di Kabupaten Belu itu 10 sampai 15 menit paling lambat. Itu kita sudah sampai ke lokasi.
0: Maksimal.
2: Ya, 10 sampai 15 menit. Jadi memang kadang-kadang masyarakat karena panik. Nah, waktu kejadian kebakaran mereka panik, mereka masih duluan mendahulukan menyelamatkan diri atau keluarga atau harta benda. Setelah itu baru mereka hubungi pemadam kebakaran. Ya, jadi call centernya pemadam itu 0389211113. Nah, jadi itu kita
0: stay 24 jam. Nanti kita tulis di bawah biar langsung siap. Tahu ya. Orang-orang yang nonton. Ya.
2: Jadi kalau ada kebakaran, hubungi ke call center, call centernya. Jadi kalau di kantor itu kita stay 24 jam. Jadi teman-teman tuh ada bergantian shift jaga, mereka selalu tunggu. Kalau ada telepon langsung respon time cepat. Paling maksimal 5 sampai 10 sampai 15 menit kita sudah sampai di lokasi. Nah, di situ kita melakukan investigasi awal, setelah itu kita penanganan. Nah, setelah penanganan baru kita pendinginan area atau seperti apa, setelah itu kita buat laporan tentang kejadian kebakaran seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang keterlambatan petugas sampai ke lokasi itu bukan karena memang petugas jalan pelan-pelan atau apa. Memang kalau orang damkar setelah dia menerima aduan atau pengaduan masyarakat itu responnya sangat cepat. Mereka langsung gas ke lokasi.
0: Langsung sat-sat-sat-sat.
2: Ya. Ya, jadi gas. Kalau teman-teman lihat mobil damkar kalau kecepatan tinggi ya seperti itulah.
0: Betul.
2: Penanganannya sangat cepat. Jadi kalau misalkan terlambat itu mungkin karena teman-teman yang terkena musibah terlambat menghubungi pemadam.
0: Iya.
2: Jadi kalau mereka hubungi langsung detik itu kita langsung menyari. Seperti itu.
0: Berarti kayak dari damkar juga terus siap-siaga ya?
2: Setiap hari.
0: Satu kali wajib.
2: Jadi kita di kalau di kantor ada bagi dua shift, dua-dua hari jaga. Nanti besok hari ketiga bergantian shift jaga lagi. Jadi itu stay 24 jam di kantor. Siap menerima aduan. Baik dari pagi sampai pagi, besoknya pagi sampai pagi.
0: Oke.
2: Selama 2 hari full time. Jadi teman-teman yang bagian driver, bagian anggota regu yang lain siap, mereka selalu siap. Seperti itu.
0: Pembagian shiftnya tadi gimana? Berapa jam berapa jam?
2: Kalau untuk di kita di kantor damkar di Kabupaten Belu itu kita bagi jadi misalkan 2 hari kerja ini kita 10 orang atau 11 orang.
0: Oh.
2: Nanti setelah 2 hari mereka kerja, shift 2 hari berikut lagi sama juga.
0: Oh, berarti pembagiannya pakai per hari ya, ya, bukan per jam.
2: Dua-dua hari.
0: Dua-dua hari, begitu. Berarti dua-dua hari itu tidak pulang rumah, kan?
2: Tidak pulang.
0: Wah, aduh,
2: keren. Dua kali 24 jam di kantor. Ya, seperti itu.
0: Berarti mau kebakarannya, biasa tuh kebakaran yang terjadinya itu biasa kayak subuh-subuh, tengah malam. Ya,
2: kalau mereka telepon ke call center pemadam, kita langsung respon time. Langsung kita menuju ke lokasi kebakaran. Itu teman-teman yang ada tidur juga, kalau sudah telinga dengar bunyi telepon, itu paling. Jadi kita di kantor itu sudah peka sekali. Kalau bunyi deringan telepon call center itu langsung semua bangun. Bahkan sampai kadang-kadang teman-teman yang punya nada dering HP mirip sama bunyi telepon itu kita suruh ganti.
0: Ya. Karena takut, kan kalau dia bunyi semuanya langsung.
2: Itu pasti langsung kita langsung betul, siap betul. Pakai perlengkapan APD, kita langsung menuju ke lokasi seperti itu.
0: Tapi kalau di Atambua nih, sebenarnya orang-orang sudah mengerti sih sebenarnya kalau kayak damkar ada jalan tuh berarti lagi darurat, berarti harus dikasih jalan. Tapi pernah tidak sih dapat kejadian yang lagi buru-buru nih, terus ada orang yang kayak tidak mau tahu bawa motor di depan santai-santai, begitu pernah tidak?
2: Ya, ada lah, pasti sering ada. Terutama misalkan kalau kita keluar dari lokasi kantor, misalkan kebakaran di arah Tasbar atau arah Metobuik atau ke arah atas, kita kan pasti lewat area pasar.
0: Iya.
2: Nah, di situ kan banyak pengguna jalan lain.
0: Macet.
2: Ya, jadi walaupun kita sudah kasih sirene emergency, tetapi karena ya selain daripada kita juga harus lihat kondisi jalan seperti apa sih, sehingga masyarakat juga yang aman juga. Jadi tidak ada kecelakaan.
0: Okay.
2: Selain jaga diri kita juga orang lain juga kita.
0: Ya. Betul.
2: Jelas kita utamakan supaya sampai secepat mungkin di lokasi kejadian.
0: Betul-betul, tanpa menyebabkan kecelakaan yang lain ya.
2: Risiko-risiko itu yang kita hindari.
0: Nanti ribet lagi ya.
2: Ya, siap.
0: Mau selamatin yang di sana, yang di sini.
2: Sebenarnya ada SOP damkar itu yang kalau dia sudah sirene bunyi, dia sudah menuju ke lokasi itu, misalkan ada kecelakaan, tetap kita jalan dulu. Nanti kembali baru kita urus ya. Harusnya, tapi ya selama saya bekerja di sini belum pernah kejadian.
0: Belum pernah kejadian. Jangan ya, amit-amit.
2: Siap.
0: Oke, wow, keren sekali nih ya. Dan, oh ya tadi kan saya tanya nih ke Kak George ya, kayak ada nggak sih kejadian kayak lucu, pengalaman lucu waktu kerja dulu gitu. Nah kalau Kak Nelly sendiri ada nggak sih mungkin menyelamatkan apa gitu?
2: Ya ada, beberapa kali kejadian. Misalkan contoh masyarakat telepon ke call center. Halo, selamat pagi Pak Pemadam. Minta tolong, ini kami punya anjing tersangkut di misalkan di sudut tembok. Mereka tarik-tarik tidak bisa keluar. Jadi kita pergi ke lokasi. Sampai di lokasi itu anjing mereka sudah siram dengan oli.
0: Aduh.
2: Ya, sudah siram dengan oli ya, supaya dia licin misalkan supaya dia tarik keluar.
0: Iya, bisa biar bisa terlepas.
2: Ya. Ternyata kita lihat tekniknya ini salah. Harusnya seperti ini. Jadi kita tariknya ke mana, akhirnya anjing itu keluar. Jadi masyarakat juga bilang, oh cepat sekali ya. Seperti itu. Anjing sudah berlumuran dengan oli.
0: Aduh, kesian.
2: Seperti itu kejadian lucu. Kalau kejadian yang misalkan berisiko, ya sampai sekarang sih belum pernah. Jadi karena di damkar itu kita kerja tim, bukan kerja individu.
0: Iya.
2: Jadi kalau misalkan ada permasalahan yang dirasa kita sendiri tidak bisa, kita harus menghubungi tim. Kan di dalam satu tim itu kita saling berhubungan, jadi kita saling koordinasi sehingga tidak terjadi hambatan atau masalah di lapangan.
0: Oke. Sebenarnya lucu juga ya.
2: Iya.
0: Tapi itu kan sebenarnya kejadian yang di luar ekspektasi nih ya.
2: Iya.
0: Nah kayak gitu tuh sebenarnya ada nggak sih keterampilan apa sih yang dipelajari supaya bisa kesana dengan cepat gitu, langsung menangani kejadian itu?
2: Ya, jadi kalau di damkar itu memang ini banyak sih kejadian-kejadian yang seperti itu. Ya, jadi contoh misalkan masyarakat, kadang-kadang juga masyarakat telpon ke call center pemadam, halo ada kebakaran di sini, kebakaran rumah. Ternyata kita sampai di sana kebakaran lahan ya seperti itu ya. Mungkin sudah mendekati perumahan warga, mereka telepon ya. Jadi kalau kebakaran rumah itu memang responnya sangat cepat
0: ya. Sangat
2: kita
0: cepat.
2: Menghindari supaya tidak ada korban jiwa atau harta benda masyarakat yang terbakar.
0: Oke.
2: Jadi banyak pengalaman yang saya pernah alami.
0: Tapi Kak George dan Kak Nel sendiri, apakah memang sudah sangat nyaman di pekerjaan ini? Terus kayak, oh kayaknya saya pensiun di sini so. Sempat ada pikiran begitu atau memang sekarang udah nyaman jadi mau di sini terus?
1: Kalau bagi saya sudah nyaman Kak. Sudah.
0: Jadi pensiun juga di sini.
1: Saya sudah ditakdirkan untuk melayani masyarakat.
0: Asik. Kalau Kanelis?
2: Ya kalau saya tetap menjalankan perintah atasan. Kalau dari atasan, kalau sudah perintah bekerja di sini ya tetap menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.
0: Oke.
2: Dan kalau misalkan suatu waktu kita berhenti kerja atau dikerjakan di tempat lain juga tetap kita. Karena ini pekerjaan yang menurut saya sangat baik. Kita tekuni terus pekerjaan yang ada.
0: Oke. Wow. Nah, terakhirnya mungkin ada enggak sih yang mau disampaikan gitu buat orang-orang yang mungkin berpikir pekerjaan ini terlalu berisiko jadi tidak ada yang tertarik melanjutkan kayak pekerjaan, karena kan nanti kalau kakak-kakak sudah pada pensiun gimana nih kalau tidak ada yang mau lanjutkan. Nah, ini kira-kira apa nih yang mau disampaikan gitu buat teman-teman?
1: Saya duluan.
0: Iya, boleh.
1: Oke, terima kasih. Jadi di PLN ini untuk resiko memang ada, tapi kalau kita sudah tahu dia punya
0: trik-triknya,
1: kita sudah tahu skill, kita punya skill sudah bagus, terus kita ikutin SOP, aman. Jadi bagi teman-teman kalau untuk mau berminat masuk ke PLN, masuk saja begitu, karena di situ nanti kita diasah skill terus. Tidak bisa kita kasih tinggal ini orang di sini, ah lu kerja itu saja, begitu-begitu saja dia. Tidak. Nanti kita tentu dia itu dibimbing, di upgrade terus sampai dia benar-benar kuasai dengan keadaan dia punya sekitar, tentang dia punya resiko-resiko. Jadi tidak apa-apa kalau teman-teman, kalau ada adik-adik yang tiba-tiba kita pensiun mau digantiin, wah itu lebih bagus lagi. Begitu.
0: Berarti di PLN juga apa ya, maksudnya bekerja dengan jam tayang ya, jam terbang, pengalaman juga.
1: Pengalaman.
0: Jadi bekerja dengan sambil bekerja sambil belajar, sambil asah skill terus nih.
1: Iya, asah skill terus, itu wajib itu.
0: Oke, biar terus, tidak terjadi apa-apa ya.
1: Satu lagi harus tahan bantingan.
0: Tahan listrik ya.
1: Tahan bantingan, karena kerja ini mungkin tidak mau tahu jam.
0: Oke.
1: Tidak mau tahu. Jadi kalau kayak saat ini kalau ada gangguan jam-jam begini wajib kayak bapak. Gitu. Jadi tidak ada bilang kita tiba-tiba tidur lagi enak-enak bunyi HP, bangun dulu. Ini tower satu sudah mau hancur.
0: Terus yang kayak, jatuh. Sebentar saya sama tidur.
1: Oh, itu tidak bisa itu. Itu wajib hukumnya kita harus bangun langsung meluncur TKP.
0: Oh ya, pernah tidak sih kayak lagi tidur terus dapat panggilan gitu? Kayak tengah malam nih. Kalau tadi kan damkar kan pasti ya. Kalau dari Kak George sendiri pernah?
1: Pernah.
0: Gimana tuh ceritanya?
1: Jadi waktu itu berapa tahun lalu ya? 2002. Ha-ha. 2002. Waktu itu di gardu ada satu alat. Kalau kita bilang itu kubikel, ada satu alat. Yang sudah tumbang itu kan untuk alat untuk baterai. Karena yang di bagian Malaka sudah mau padam. Tinggal hanya hitungan jam padam Malaka. Jadi kami disuruh jam waktu itu jam 12 malam ambil alatnya, alat cadangannya di Atapupu Teluk Gurita, yang gardu induk Teluk Gurita harus ambil. Jadi tengah-tengah malam jam 12. Karena kami juga harus kerja dalam durasi cepat.
0: Iya.
1: Karena Malaka sudah mau padam. Begitu, dalam hitungan menit. Jadi sudah kami malam, saya rumah saya kan di Tualene, Inggoreo.
0: Jauh juga ya.
1: Dari rumah saya ke kantor Umanen, Gardu Induk itu sekitar 30-an. Jadi tengah malam harus
0: tetap pergi.
1: Iya, karena
0: iya.
1: Bos butuh tenaga.
0: Betul.
1: Di mana semua? Berkumpul jalan. Semua. Kita ada emergensi. Kami merapat berkumpul langsung tembus. Kembali barang datang ke Gardu Indo Patambua, pasang.
0: Oke, okay. Wow. Nah, dari Kak Nelis gimana nih? Apa nih yang mau disampaikan untuk teman-teman nih? Mungkin yang berasa kayak, aduh mau jadi damkar, tapi kan damkar nih takut terbakar api gitu segala macam.
2: Nah, ya, apa nih? Jadi terima kasih. Jadi penutup dari saya itu, jadi kebakaran sendiri itu merupakan suatu musibah yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
0: Dan tidak diinginkan
2: ya,
0: juga.
2: Ya, tentu tidak diinginkan oleh kita. Ya, jadi kesiapsiagaan dari diri kita sendiri itu yang sangat penting. Jadi selain kita belajar teknik, misalkan ada kebakaran mula-mula atau kebakaran awal, tekniknya seperti apa penanganan kebakaran mula-mula, saya rasa itu tidak kita dapat meminimalisir resiko-resiko kejadian kebakaran yang besar. Nah, terutama misalkan merenggut harta benda atau termasuk nyawa kita. Ya. Jadi kalau sering tahu teknik pemadaman api, misalkan pemadaman api mula-mula atau api awal, ya itu saya rasa kita dapat meminimalisir resiko kejadian kebakaran. Nah, jadi menurut mungkin dari saya terakhir adalah tolong perhatikan semua instalasi kelistrikan di rumah kita masing-masing. Nah, perhatikan baik-baik, kasih mati meteran atau cabut colokan listrik semua sehingga untuk menghindari kejadian kebakaran atau akibat korsleting listrik. Nah, hindari juga misalkan bakar sampah sembarangan atau puntung rokok. Ya, jadi bayangkan saja api kecil itu dapat mengakibatkan kebakaran yang besar.
0: Yeah.
2: Apalagi masuk musim angin seperti ini, resiko kebakaran karena akibat puntung rokok atau akibat misalkan teman-teman lupa kasih mati kompor di rumah atau gara-gara bakar sampah di lingkungan terus lupa kasih mati dan terakhir angin, ya dari itu dapat menyebabkan kebakaran besar.
0: Okay.
2: Jadi itu mungkin dari kami, perhatikan baik-baik api di sekitar kita. Mm-hmm. Karena masuk musim hujan, karena kebakaran yang besar itu berawal dari kebakaran kecil.
0: Mm-hmm. Ya. Aduh, keren banget, thank you buat Kak George dan Kak Nelly. Sosan dulu kita. Thank you banget udah mau kita undang datang ke sini ya. Sampai jumpa di Stereotype Podcast RRI selanjutnya. Bye-bye.

0: Herianto 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma 53 tahun pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan 31 tahun pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi 44 tahun karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: You sweat.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Music Live Chat.
1: Hola, hola, selamat malam Indonesia.
2: Yo, yo, yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
1: Wow.
2: Wede, wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini
1: ya,
2: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
1: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
2: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
1: Centil pada masanya,
2: centil,
1: bro.
2: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
1: Benar.
2: Sakit hati juga
1: nah,
2: iya.
1: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
2: Betul. Karena udah hitam-hitam nih ya, udah tahu pasti nih.
1: Lengkap banget ya.
2: Betul, karena udah hitam-hitam nih ya, udah tahu pas ini.
1: Ay, seru.
2: Kita akan ketemu sama kuburan band.
1: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
2: Betul.
1: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
2: Yes, bener banget. Seru. Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
1: Betul.
2: Terus juga memasuki minggu kedua juga
1: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
2: Betul.
1: Karena selain tanggal muda.
2: Pasti.
1: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama, apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
2: Parah.
1: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
2: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
1: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
2: Waduh.
1: Mulai dari pelan-pelan saja.
2: Asik. Beraksi.
1: Terus apa lagi?
2: Pelan-pelan saja.
1: Tadi udah kita. Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya okay. Gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
2: Yoi.
1: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
2: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
1: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota!
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok ramah di kupingnya.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa Mas.
0: Enggak apa-apa. Aman Mas.
4: Gua yakin 100% kan lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Maafin. Enggak
0: apa-apa, aman.
1: Enggak apa-apa.
3: Aman.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua sekarang 1000.
0: Bener, bener. Kalinya langsung banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, bro,
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih ini ya.
5: Iyalah.
1: Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari pagi aja dulu kita jalan.
0: Iya kan?
6: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, benar.
6: Karena malam.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul, ya,
4: belum kesana bridgingnya coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cik ini.
0: Oh ya bener, sekalian.
1: Pantes
0: gitu, ya. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya, Gak gitu.
6: Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
6: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Luar biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini. Gila,
4: berkurang satu cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak se wah ini baru datang cuy.
0: Iya sih. Jujur enggak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Kita tuh enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
6: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
0: Thank you loh.
6: Energi karena kalian yang ngebawa.
0: Wis.
5: Makasih ya.
6: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
6: Belum.
1: Ya? Justru belum ya.
0: Justru belum.
1: Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
6: Belum dong.
0: Kok masa sih?
6: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
6: 22 tahun.
0: Oke. Okay.
1: 22
0: tahun. Dua dekade.
1: Ya.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
6: 2004.
0: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
6: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Saking semangatnya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Masih kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya ya bener.
5: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya. Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Belum pernah di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
6: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: And then?
6: Anak band.
1: Oke.
6: Okay. Yes. Itu di 2004.
1: 2004?
6: Ya, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: Oh, udah ada bahkan
6: and
1: ya.
6: And now turns to you.
1: Yeah.
6: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi kita dikasih slot cuma dikit ya di sini ya, waktunya ya.
1: Harus padat nih materinya.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat nih teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: kuncinya apa sih?
5: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
0: Oh iya,
1: kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
1: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke 10, tahun ke 15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
1: Oh.
6: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
1: Iya.
6: Dua cewek, satu cowok.
1: Satu cowok.
6: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul.
0: Oh, betul.
3: Iya, iya, betul. Terkuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, iya, betul. Ada dua lagi.
5: Dua lagi.
6: Kan kita
5: mengerti.
6: Bukan kita.
1: Kita ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat tutu.
0: Serius.
6: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai.
1: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oh,
6: lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
3: Bisa, kita bikin aja. Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
5: Makanya gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan.
1: Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
6: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
6: Karena gini ya.
0: Asik.
6: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Teenagers.
3: Baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
6: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya, menuju ya fase itu. Menuju. Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
6: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
6: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
6: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
6: Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
6: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya, Mama. Kita makan.
5: Nanti enggak nyangka. Kalau lu gue enggak bayam.
1: Aduh.
6: Oh, ya Allah, Robi.
1: Nyangka bayam. Nyangka bayam.
0: Iya, benar. Nyangka bayam
5: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita blok album kita.
0: Oh iya, benar.
6: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel ke kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana. Sabar.
6: Enggak, serius, ini serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru itu.
6: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
6: ngeband sampai tua.
0: Okay.
6: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
6: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay.
6: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
6: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
6: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh kotak suruh jalanin terus.
6: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: jamaah.
1: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
6: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: iya,
6: gitu kan.
1: Betul.
6: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih,
1: yeah,
6: gitu. Udah saling kenal satu sama lain nih,
1: yeah,
6: gitu kan. Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Karena kita selalu merasa benar.
3: Iya, kan?
0: Iya,
3: kan?
1: I feel you, bro. I feel you.
3: Enggak, tak jelas.
1: Iya, iya.
3: I feel you, bro. Memvalidasi sih.
1: Iya, betul. I feel you, I feel you. Iya, iya,
6: tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua, kan?
3: Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Kalau nggak sayang, nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
1: Iya, dong.
6: Jadi YOLO itu...
1: Dia udah sabar. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar. Udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
0: Sabar.
1: Dia udah gak sabar deh.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang. Tenang.
6: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya.
0: 2 jam aman ya. Bener. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya. Tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
0: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
6: Buat radio jelek banget guys. Kita harus banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
6: Kenapa coba?
5: Kenapa?
6: Ayo, kenapa coba? Ini biar gak dead air nih, kenapa?
0: Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah, kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
6: Sudah 18 tahun.
1: Yes.
6: 18 tahun kita.
5: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
6: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun ini? Hampir 3 kali ya.
6: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Iya, gue diare lagi.
0: Waduh.
6: Jadi di antara kepala sama perut
1: kurang sinkron.
5: Tapi gue ngangkat ini ngelibur.
1: Gak sinkron.
6: Apa gue jelasin?
5: Tapi berkarya seperti itu dong.
6: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukurnya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita.
5: Karena
6: bikin
5: kan
6: musik.
5: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
6: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Punya produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masih kita enggak berkarya lagi.
1: Benar.
6: Jadi sebenarnya sih ada, pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran, tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya, konvensional, bukan konvensional, apa namanya? Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan?
1: Konvensional.
6: Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru, tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau gak ngerti subtitle-nya di bawah.
6: Paham ya. Kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap-tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang mas, terlalu dagang. Terlalu dagang kita, jangan itu.
0: Ya udah. Oke. berarti di, di bisa di
7: ya ampun.
0: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, ya, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih ya.
6: Iya benar. Oh, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih gini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apaan sih? Gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
6: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
6: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kayak Oza gitu kurang lebih ya.
6: Mas Oza iya. Bikin playlist. Kata gue mau
1: disuruh kerja orang lagi nyantai. Oke.
6: Jadi kan hilang kan tadi pertanyaannya apa ya?
1: MD bisa jadi MD dirinya sendiri.
6: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masa ini gak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya
1: padang,
6: kita
1: gak gini. Padang panjang.
6: Nah, padang panjang.
1: Padang mana nih?
6: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
5: Banyak tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
6: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lo nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatangan.
6: Masya Allah banget.
1: Iya.
6: Kita gak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major, mereka sudah punya koneksinya. Ya kan? Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja. Udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal. Ataupun memang baru kenal. Mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
6: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
6: Yalah.
1: Bunda korok.
3: itu ada cerita lagi tuh.
1: Oh, iya. Oke.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Nanti juga bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.
8: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Kota. Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahalazim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
1: Izin.
2: Yolo.
3: Ditegesin.
1: Benar.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
3: Single.
2: YOLO Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
2: Oke. Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
2: Yes.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya, lidahnya aku.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
2: Iya benar.
3: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Alright,
3: okay. Luar.
2: Oke. Yeah. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah ya betul doang?
5: Cuman kompor aja.
2: Back sound ya.
5: Peran pendukung.
1: Iya. Oke,
4: kamu tuh penting kita
2: berdua. Penting dong. Penting dong.
5: Betul.
4: Belum.
5: Belum,
2: bahkan belum ada statement itu baru.
3: Cuma dia betul doang.
4: Kita proses kreatifnya kotak dong.
2: Boleh mas. Ya,
3: coba banyak gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
5: Tanyaannya apa tadi?
3: Astagfirullahaladzim.
2: Yeah.
3: Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu.
1: Okay.
3: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada.
2: Yeah.
3: Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
2: Dibantu teman.
4: Iya. Kolaborasi.
2: Iya, kolaborasi.
5: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
5: Enggak,
3: tapi gini. Betul. Jadi memang
5: tetap.
3: Tapi emang
5: banyak.
2: Iya.
1: Harga teman ya.
2: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya Mas.
5: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini,
2: gue
3: ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Enggak misalnya.
1: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
2: Iya.
3: Okay. Tadi kan you only live once.
2: You only live once.
3: Yang artinya apa cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Asyik. Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
1: Okay.
3: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
2: Oke.
3: Kalau lagi bikin boleh banget.
4: Kalau lagi nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
2: Iya.
5: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Yeah. Kita emang orang Inggris banget. Yang enggak ada artinya.
5: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet
2: gitu.
3: Iya. Berasa keren ya?
5: Enggak vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan jadi
3: keluar rumah ke situ.
2: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
5: Iya.
2: Jadi
5: ada kata-kata I want to get it terus dikembangin sama Cua.
2: Oke.
4: Bokit tuh enggak gua rubah.
2: Oke.
4: Nah, terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan gimana ya? kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
0: Iya, betul.
4: Kenapa sih? Enggak apa-apa, gua enggak kentut kok.
0: Enggak,
4: hidung sih.
0: Nahan ketawa.
2: Oh, ketawa. Biar enggak lepas ya.
4: Iya, iya.
2: Oke, oke.
5: Waktunya biar solid.
2: Iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
5: sekarang.
2: Sekarang hari ini banget.
5: Hari ini banget.
2: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
5: Betul.
2: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Katantri
4: karena
2: hari ini
4: asik
2: hari yang kau tunggu
4: tua masalah aduh
2: bahagian lagi
1: makan lagi
5: malam udah makan mak
1: kau
5: udah
1: makan nih makan lagi ya.
3: Di depan sini ada nasi goreng enak.
2: Gua
3: ngasih info doang.
1: Oke. Okay. Nice info.
5: Boleh, semuanya yang ada di sini.
4: Ngapain? Semuanya.
2: Jadi kemarin
5: kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
2: Oh iya. Oh, iya.
1: Info aja.
5: Dia udah deg-degan aja.
2: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
5: 39.
4: Eh, stop. Waduh. 2. Ditambah-tambahin.
3: Orang di mana-mana dimudahin ya, gua harus tuain.
1: Bener.
2: Gokil, gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
5: Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
2: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
2: Oh, hasil tirakat.
3: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini,
2: gue
3: mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
2: Oh,
5: tugasnya sama keluarga ya?
3: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
2: Oh iya benar.
5: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
2: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu.
3: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
2: Bener.
3: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya.
2: Yeah.
3: Bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
1: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
2: Iya, buat Kak Tantri.
1: Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
2: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa.
1: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
3: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
1: Oh ya udah, kita play dulu.
2: Kita dengerin dulu nanti kita akan
3: bahas. Kita ngatur sih.
1: Enggak apa-apa.
2: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
1: Benar.
2: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
1: Aduh, radio apa tuh?
2: Yaudah kita dengerin dulu teman-teman dua YOLO dari Kota.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata benar.
1: Menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
1: Kotak banget.
2: Energinya
1: kotak
2: masih
0: kotak. Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu-gitu, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy. Parah.
2: Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak. Ke energi, ya. Ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Ini kan rock FOH kali mukanya, ya.
3: Bukan sound horror.
0: Bukan.
1: Ekosistem?
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Okay. Energi.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya,
1: soundnya
2: pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya, itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke.
3: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
3: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic.
1: Anthemic.
3: Karena kita
2: yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu, ya.
3: Jangan. Cukup segitu aja kan. Karena kalau diperpanjang deso tenan.
1: Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya.
3: Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
3: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Okay.
3: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada.
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya. Mereka kaget tahu
2: filosofinya itu.
1: Mereka kaget
2: tahu.
3: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
3: Karena Cua di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
3: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu ya?
3: Iya. Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
3: Nanti konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gue humas. Oh, PR.
3: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke apa namanya, PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh, ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia
1: privilege ya.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya?
1: Enggak.
2: Ganti topik.
1: Harus
3: khusus lobby melobi. Beliau.
1: Iya.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenjata.
1: Asik.
2: Bukan bener. Begitu Pak Uza?
1: Betul, betul ya Pak Uza ya?
4: Betul, valid.
0: Valid.
4: Itu kan benang-benang merah di Atlor itu ya, kan artinya Atlor, okay. Kayak banyak hal yang ruwet gitu.
1: Ruwet.
4: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa you only
1: lepas.
4: Lepas aja.
0: Oh,
4: yeah.
0: Oh.
2: Jadi gini ini serius. Tadi okay. Tuh enggak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gua tahu cuma pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata boleh. Karena mikirin
1: bukan
2: diarenya.
4: Iya
2: benar. Jadi gua bantu cua ya.
1: Silakan Bu.
2: Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay.
2: Dia punya anak yang memang sudah di vonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong atau yang ngomong? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah di
4: sudah dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
0: Iya.
2: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya dites.
4: Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya kita.
2: Screening.
1: Oh, di screening.
2: Di screening okay. Sudah memang, masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cua,
4: Gua aja deh, gua kan emaknya.
2: Oh, iya,
4: iya.
1: Coba, coba dari kayak Pikachu aja, coba. Ya,
3: iya,
1: Pikachu.
3: Iya. Anak siapa? Siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagerin.
1: Iya. Boleh, boleh. POV mah cua coba.
4: Ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: YOLO. Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan.
1: Yeah.
4: Wah energinya kok kayak kita dibawa ke, kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya yeah, benar.
4: Nah terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke. Okay.
4: Oke karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi yang buruk. Lo tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
3: Warna-warni.
4: Banyak warna-warni.
1: Oke.
4: Nah, gitu. Nah, terus nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu. Gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek gitu. Ini mama mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat
3: dia, karena obat ya.
4: Kak, supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
3: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Oke.
4: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk di, tidak berani melakukan
4: malu lah takut
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
0: Iya.
4: Tapi lu paling rame sih.

0: Batu Malang.
1: Oh, Batu Malang. Sorry.
2: Ada siapa lagi, Lan?
3: Ada dari Susan nih.
2: Oke. Okay.
3: Ada dari Susan, katanya Kotak is back dengan lagu Cadas.
2: Wih,
3: suka dan udah like video liriknya.
4: Susan, kalau gede mau jadi apa?
0: Yalah.
3: Coba atas dit, coba kan atas.
5: Eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
2: Oh iya,
0: video lirik.
3: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
0: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
5: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
2: Ada hadiah?
0: Dari Sela.
1: Iya, merchandise.
3: Satu buah gitar ya kata Mas ya?
5: Gibson.
3: Les Paul, Mas. Les Paul.
0: Kasih. Kasihnya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketemu.
3: Gitar nih.
5: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
3: Ada juga dari Noval nih, kita bacain nih.
2: Kenapa tuh?
3: Katanya halo si Stantri DKK.
2: Aduh. Ini
0: seumuran kita nih. Seumuran.
3: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
5: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
0: Udah lama banget.
2: Udah lama ya.
3: Indah ya.
5: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
3: Ayo, iya, boleh.
0: Ayo, semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
2: Iya benar.
0: Hubungin doang.
5: Ya, aku sama nomor manajernya lah.
3: Tenang.
5: Harga masih harga lama kok.
3: Iya. Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
0: Kita pernah main di Biak.
3: Pernah.
0: Bagus banget. Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
3: Kapan terakhir ke Biak?
0: 2000 berapa ya?
3: Udah lama ya.
5: Setelah pandemi.
2: Masih
5: pakai masker-masker tuh.
0: Iya. 2022.
3: Oke.
2: Oke, terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
3: Ngerok abis.
0: Oke, MV-nya Insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
5: Sudah kita buat.
0: Sudah di plan, tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih, input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik.
3: Oke.
0: Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
3: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
2: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
0: Kita akan ke religius ya nanti.
3: Gak apa-apa dong.
2: Gak apa-apa dong. Bener.
0: Religius tapi rock.
2: Iya, itu dia.
3: Mungkin Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana.
0: Kita collab sama Nike. Gitu.
1: Nah, koplo aja kotak pernah.
2: Iya kan. Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
0: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
2: Oke.
0: Tungguin aja.
3: Nice. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya ngasih banyak nih ya. Matt Ultah nih katanya kata Andre nih.
2: Dari Rara. Terus ada dari Avandi.
3: Oh iya benar.
2: Ada Juna. Salam dari Batu Sangkar Sumber.
3: Batu Sangkar.
2: Oke.
3: Gimana sampai lagi edit?
2: Udah aman ya.
3: Oke,
2: terakhir ya mungkin dari kotak pengin.
5: Oh nggak bisa terakhir.
0: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
3: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Sorry.
3: Sebutnya. Tonton udah gak ada aja. Boleh.
2: Silakan
3: Bu PR.
1: Privilegeku.
2: Silakan.
0: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar semua dan penonton yang ada di YouTube.
3: Yoi.
0: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert,

0: seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini, dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, and share video kita. Thank you.
1: Kan?
2: Bener.
1: Aku udah kayak Aukarin.
2: Story-nya titik-titik ya.
3: Bener.
2: Alright, terima kasih Kotak.
0: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih Kak Tantri, Kak Cua semuanya. Thank you.
0: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
2: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini, dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik,
0: video lirik
2: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
2: Itu dia, langsung komen sekarang juga ya.
3: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
0: Kotak Band underscore.
3: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
2: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
3: Gue Elan.
2: Kita pamit.
3: Dan juga
2: Kotak!

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan wisuda?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
4: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
4: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
4: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
6: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Jaga malam, jangan galau malam.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.

Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
2: Jaga malam di Pro 2 Tambua. Jangan galau malam-malam.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Jaga malam, jangan

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Rudua, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam.

0: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri
2: Halo,
1: sendiri.
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Tambua.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Ya.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Jaga malam, jangan galau malam.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Ken, Ken.
1: Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Ih, kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Ih, kocak lu.
4: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Satu jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

0: sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Satu jam lagu non-stop, Just Music Pro 2 FM.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salihat?
0: Iya kok ini soba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Hello, it's a lovely morning. The weather's so nice today.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Kamu lagi dengerin Just Music.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Haranti Suparji mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok lagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, ini Radio Republik Indonesia Program 2 Tambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Dari Jalan Eltari Tambua segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih. Saya Irinsiana Bin Sasi, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, hadir di hadapan Anda sekalian di pagi hari yang indah ini dengan membawakan renungan singkat yang berjudul Sukacita Surga atas yang hilang. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ayat 10 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk memasuki hari yang baru ini. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam dan membangunkan kami dengan harapan yang baru. Pada pagi ini, kami menyerahkan seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kepadamu. Bimbinglah setiap langkah kami, agar hidup sesuai dengan kehendakmu. Berilah kami hati yang penuh kasih, kesabaran dalam menghadapi setiap tantangan, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Tolonglah kami, agar menjadi pembawa damai, sukacita, dan pengharapan bagi orang-orang yang kami temui hari ini. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami, serta perbaharuilah semangat kami untuk mengasihi Engkau dan sesama dengan tulus. Semoga dalam segala hal yang kami lakukan hari ini, nama-Mu dimuliakan. Kami mohonkan semuanya ini melalui Kristus Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus,
jangan pernah meremehkan orang kecil. Yesus berkata, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Kalimat ini jauh lebih luas daripada sekedar berbicara mengenai anak-anak. Yang dimaksud adalah semua orang yang lemah, orang miskin, orang sakit, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, mereka yang terlupakan, mereka yang gagal, mereka yang sedang berjuang dalam hidup. Kadang tanpa sadar, kita memberi penghormatan lebih kepada mereka yang memiliki jabatan, uang, atau kekuasaan. Sebaliknya, orang sederhana sering diabaikan. Padahal Allah memandang setiap pribadi dengan kasih yang sama. Setiap manusia memiliki martabat karena diciptakan menurut gambar Allah. Setiap orang layak dihormati. Ketika kita belajar menghargai mereka yang kecil, sesungguhnya kita sedang menghormati Kristus sendiri. Allah selalu mencari domba yang hilang. Bagian dari Injil berikutnya menghadirkan gambaran seorang gembala. Ia meninggalkan 99 ekor demi mencari seekor yang hilang. Secara ekonomi, tindakan itu mungkin tampak tidak masuk akal. Namun, kasih Allah tidak dihitung dengan logika untung rugi. Bagi Allah, satu jiwa sangat berharga. Mungkin hari ini kita merasa seperti domba yang tersesat. Kadang kita jatuh dalam dosa. Kita kehilangan semangat. Kita jauh dari doa. Kita kecewa. Kita merasa tidak layak. Kabar baik Injil adalah tidak berhenti mencari kita. Ia tidak menunggu kita menjadi sempurna. Ia datang terlebih dahulu. Ia memanggil. Ia mengetuk hati. Ia menawarkan belas kasih. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, inilah inti Injil. Allah lebih dahulu mengasihi daripada menghakimi. Kerendahan hati membuka jalan menuju sukacita. Seringkali kita berpikir bahwa kerendahan hati berarti menjadi lemah. Padahal justru sebaliknya. Orang rendah hati tidak sibuk membuktikan dirinya. Ia tidak mudah tersinggung. Ia tidak haus pujian. Ia mampu bersyukur. Ia mampu mengampuni. Ia mampu bekerja sama. Ia rela melayani tanpa harus dikenal. Kerendahan hati menghasilkan damai. Kesombongan menghasilkan persaingan. Kerendahan hati membangun persaudaraan. Kesombongan memecah hubungan. Kerendahan hati membawa sukacita. Karena itu, Santa Clara dapat hidup penuh damai, walaupun miskin secara materi. Yang memenuhi hidupnya adalah Kristus sendiri, dalam cerita Santa Clara. Kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada penerimaan manusia. Menjadi murid Kristus di tengah dunia modern. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus. Di zaman media sosial, ukuran keberhasilan sering diukur dengan angka. Berapa banyak pengikut? Berapa banyak yang like? Berapa banyak orang mengenal kita? Namun Injil mengingatkan bahwa Allah tidak melihat angka. Allah melihat hati. Ia melihat kasih yang dilakukan secara diam-diam. Ia melihat doa yang dipanjatkan dengan tulus.
ia melihat air mata pertobatan. Ia melihat pelayanan kecil yang dilakukan tanpa sorotan. Tidak ada kebaikan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Senyuman kepada orang yang sedih, mengunjungi orang sakit, memaafkan anggota keluarga, mendengarkan mereka yang sedang terluka, semuanya bernilai besar di hadapan Allah. Inilah pesan penting dalam renungan yang kita ambil dalam Injil Matius pada hari ini. Untuk itu, mari kita merefleksikan bersama. Hari ini kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku masih mencari pengakuan manusia? Apakah aku menghargai orang-orang sederhana di sekitarku? Apakah aku percaya bahwa Allah tetap mencari ketika aku tersesat? Atau apakah aku mau menjadi alat kasih bagi mereka yang kecil dan terlupakan? Semoga pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pintu pertobatan yang nyata. Kita belajar dari teladan Santa Clara. Ia mengajarkan kepada kita beberapa nilai yang tetap relevan hingga sekarang, yaitu hidup sederhana. Kesederhanaan membuat hati lebih bebas mencintai Allah, percaya pada penyelenggaraan Tuhan, ia hidup tanpa rasa takut karena percaya Tuhan selalu mencukupi. Ia setia dalam doa. Doa menjadi sumber kekuatan menghadapi segala tantangan, melayani dengan kasih. Kasih yang kecil tetapi dilakukan setiap hari menghasilkan buah besar. Rendah hati, semakin dekat dengan Tuhan, semakin seseorang tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dengan doa penutup. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami bahwa yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mereka yang memiliki hati seperti anak kecil. Seringkali kami masih mencari penghargaan manusia, mengejar kebanggaan diri, dan lupa bahwa Engkau memanggil kami untuk melayani dengan rendah hati. Melalui teladan Santa Clara dari Assisi, ajarlah kami mencintai kesederhanaan, mengandalkan penyelenggaraan-Mu, serta menghargai setiap orang sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Ketika kami merasa tersesat, carilah kami seperti gembala yang baik. Ketika kami jatuh, bangkitkan kami dengan belas kasih-Mu. Ketika kami berhasil, jauhkanlah kami dari kesombongan. Semoga hidup kami menjadi kesaksian akan kasih-Mu, sehingga semakin banyak orang mengalami damai dan sukacita dalam Engkau. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

TPU Yosef Valentinus de la Sala.

Jam Lagu Nonstop. Just music.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Itu Mamri 2, selamat pagi. Wah, akhirnya bisa balik lagi nemenin kamu di Spada pagi ini. Itu Mamri 2, Imel bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai di jam 11 nanti. And udah pada bangun belum ya? Saya juga sebenarnya masih rada ngantuk. Cuman ya teman berdua kita semangat aja menjalani hari Selasa ini, karena masih panjang banget sampai di weekendnya. Jadi ya kita harus tancap gas full ini ya teman berdua. Nah, biasanya kalau bangun pagi itu kamu langsung ngapain? Ngopi kah? Minum teh kah? Atau nih, kita ngomongin soal teh nih teman berdua. Kapan sih kira-kira waktu yang baik, waktu yang bagus atau good timing untuk kamu minum teh gitu? Sebenarnya kalau kita di atas pokoknya teh, ya udah teh aja, cuman paling beda merek brandnya saja. Tapi sebenarnya teh itu ada banyak loh teman berdua jenisnya. Yang pertama ada teh hijau. Nah, teh hijau ini cocok banget nih kalau kamu minum pagi sampai sore hari, karena si teh hijau ini dia itu punya kandungan kafein yang bisa membantu untuk ningkatin energi dan juga menjaga fokus kamu. Jadi kalau kamu minum atau konsumsi teh hijau di pagi hari, itu tuh bisa bikin kamu tuh semakin sadar gitu, semakin melek gitu. Nah, sebenarnya juga ada kandungan antioksidan, terutama polifenol dan katekin. Ini juga berperan untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi berdasarkan sejumlah penelitian, nunjukin kalau teh hijau ini memang berpotensi banget untuk ngebantu jaga kadar gula darah, bisa mendukung penurunan berat badan juga, meningkatkan fungsi kognitif, sampai menurunkan risiko beberapa jenis kanker teman berdua. Tapi kamu harus menghindari mengonsumsi teh hijau ini menjelang kamu mau tidur atau mau istirahat gitu, karena nanti tidur kamu atau istirahat kamu bakal terganggu, karena yang tadi kita udah bilang di awal kalau dia ini ternyata mengandung kafein gitu teman berdua. Sebenarnya paling cocok minum pagi hari sih, karena kan dia juga bisa membantu menangkal radikal bebas gitu ya. Jadi bisa membantu kamu untuk menurunkan berat badan. Nah gitu, itulah, that's why banyak banget cewek-cewek yang suka mengonsumsi teh hijau di pagi hari gitu teman berdua. Kita lanjut, ada Anet dengan Jatuh Sejatuh-jatuhnya. So enjoy.

selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

khas Indonesia yang banyak digemari masyarakat Indonesia, seperti perkedel. Perkedel ternyata bukan berasal dari Indonesia, tapi dibawa masuk oleh Belanda saat penjajahan. Dilansir dari Wikipedia, perkedel sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yakni frikadeller atau frikadel. Nah, pengucapan perkedel sendiri terinspirasi dari penyebutan frikadel karena di ketika itu nama aslinya yang sulit dilafalkan. Maka orang-orang pribumi mulai menyebutnya perkedel hingga kini. Ternyata kudapan frikadel tidak saja ditemukan di Belanda, tapi di negara Eropa lainnya seperti Jerman, Polandia, dan negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Kuliner asal Eropa ini sekarang diadopsi dan menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Indonesia.

Nona atau Pemberi Dua with Hong, Get Out the Angkot. Aduh, enak banget lagi lagunya. Ini tuh bikin vibes kita di pagi hari ini semakin good mood gak sih, teman Pemberi Dua? Aduh, dan kalau misalnya kamu belum terstimulate untuk memulai pagi kamu dengan sangat gebiar-gebiar mentang-mentang kita mau 17-an, jadi kayak gebiar-gebiar banget nih. Tapi ini bener teman berdua, biasanya kalau bangun pagi itu kan mager. Apalagi kalau sudah buka sosmed, sudah pegang HP, sudah buka semua-semua terus scroll segala macam. Wah itu, kamu bangun pagi jam 6, kamu scroll sampai jam 8, itu bangun-bangun semalas ya guys ya. Jadi memang aktivitas pagi kayak rutinitas pagi misalnya jalan santai atau tidak kayak jogging tipis-tipis itu tuh memang cocok banget atau penting sekali dilakukan di pagi hari. Jadi harus menghindari untuk terlalu nge-scroll sosmed atau pokoknya jauh-jauh dah dari gadget kalau pagi-pagi teman berdua, karena itu tuh bisa bikin kamu jadi apa ya, kalau misalnya gini, misalnya pagi kamu tiba-tiba dapat informasi yang tidak baik gitu ya, kayak misalnya ditagi deadline, langsung deh moodnya hancur, pagi-pagi belum mandi mood hancur, jadi sampai kantor juga orang lain bisa-bisa kena kena imbas gitu ya teman berdua. Jadi jangan ya deh ya, kalau bisa lakukanlah aktivitas-aktivitas di pagi hari yang bisa bikin kamu tuh jadi good mood, bisa bikin kamu jadi makin semangat untuk memulai hari kamu gitu teman berdua. Pagi ini udah ngapain aja nih? Kayaknya harus sih, menurut saya jogging itu penting sih teman berdua. Mungkin sambil dengar lagunya Kiss of Life with Sweet So.

0: Sweat.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya.

Masih dari Gracia Altari Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Tahu kan teman Pro 2 aktris Korea Selatan Kim Ji Won? Dia ini baru-baru aja menyumbang 100 juta won atau sekitar 1,26 miliar rupiah untuk mendukung biaya pengobatan pasien anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan juga memperbaiki fasilitas di bangsal rumah sakit yang kurang memadai. Aduh, udah cakep ya teman berdua, terus banyak duitnya dan suka berbagi. Aduh, sangat mulia sekali. Jadi hal ini diungkapkan oleh Rumah Sakit Anak Universitas Nasional Seoul yang mana nerima sumbangan dari si Kim Ji Won ini sendiri, teman berdua. Jadi donasi-donasi yang diberikan itu nanti bakal digunakan untuk meringankan beban keuangan anak-anak dengan penyakit langka dan mana tidak dapat disembuhkan yang maksudnya tidak dapat disembuhkan yang parah serta keluarga mereka yang juga melakukan perjalanan ke rumah sakit dari seluruh penjuru negeri karena kan pasti jauh ya, perlu transport juga gitu ya teman berdua. Nah, upaya ini juga diharapkan untuk mampu menghadirkan lingkungan rumah sakit yang lebih nyaman, aman bagi pasien saat menerima perawatan. Dan sementara itu sendiri teman berdua, Direktur Rumah Sakit Anak Universitas Nasional Seoul Choi Jong-hae juga bilang kalau mereka bakal menggunakan donasi berharga ini untuk membantu keluarga anak-anak yang kesulitan untuk nanggung biaya pengobatan, untuk memastikan kalau anak-anak yang datang ke rumah sakit dari seluruh negeri dengan penuh harapan dapat fokus pada perawatan mereka di lingkungan yang aman dan ramah anak. Syarat banget buat Kim Ji Won, ditunggu banget nih Oni drama comebacknya kayak apa ya kira-kira. Kayaknya cocok ya buat drama-drama hospital gitu teman berdua, ya gak sih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM akan buat teman terbaik kamu.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Okay, teman berdua masih di Spada dan masih ditemenin sama Emil juga. Tahu nggak sih kemarin kan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu sempat menggunakan beberapa lagu-lagunya Taylor Swift ya di postingannya. Dan yang terbaru teman berdua, Taylor Swift sendiri dia bilang kalau dia udah mengambil langkah tegas setelah beberapa lagunya digunakan dalam konten TikTok milik tim Donald Trump. Dan beberapa video yang sebelumnya memakai lagu Swift kini terdengar mulai tanpa audio nih teman berdua setelah musiknya itu dihapus. Salah satunya itu adalah August yang digunakan dalam video Trump dan Melanie saat menyaksikan kembang api. Ada juga beberapa lagu lain kayak misalnya Father Figure dan juga Hike Infinitely yang sempat muncul dalam konten terkait dengan Donald Trump. Tapi meskipun begitu teman berdua, Taylor Swift sendiri belum kasih pernyataan langsung nih soal penghapusan lagu-lagu ini. Dan langkah ini sendiri disebut berkaitan dengan penggunaan musik tanpa persetujuan di tengah hubungan Swift dan Trump yang memang ya udah lama panas lah gitu teman berdua. Ya, dan kita ngomongin soal Taylor Swift, langsung aja dengerin lagu yang ini favorit banget deh pokoknya di album terbarunya. Ada The Fate of Ophelia teman berdua. So enjoy.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pre2 masih di Spada. Dan tahu gak sih teman Pre2, gara-gara gempa di Kolombia kemarin, ada 6 bandara di Kolombia yang bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Dan bandara di wilayah Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago di Buenaventura juga mengalami kerusakan. Jadi demi keselamatan, aktivitas penerbangan di sejumlah bandara tersebut diberhentikan teman Pre2 hingga evaluasi kerusakan infrastruktur selesai dilakukan. Seperti itu teman Pre2, kita lanjut lagi. Masih di Spada juga teman Pre2 sampai di jam 10. So, don't get anywhere.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.